0: jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
1: ya, retail
0: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
2: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri Lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
3: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
2: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Target terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
6: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
5: Target terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda ke penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global, memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
6: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
7: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
6: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi

0: Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
2: Ya, tekan Rudi. Embarkasi Haji Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal di beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya, 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerau, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
3: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas kloter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini kloter dari Bontang, dari Berau.
2: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakam Ulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jamaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jamaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
3: Dari Mahakam Ulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakam Ulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari Pusat dari Menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakam Ulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
2: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
4: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
5: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
4: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
5: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
6: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini, kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam Fisduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
5: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi Fisduk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3, RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
9: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
8: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan. Jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
9: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
7: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华。
10: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama dua dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
9: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam satu dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
11: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
9: At the request of China's ambassador, it was President. Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: Bu, dengar kabar nggak? Bu Rina kemarin kena tipu loh.
1: Ya ampun, gimana ceritanya?
0: Iya, siang kemarin ada 3 orang datang, pura-pura tersesat gitu. Terus nanya-nanya alamat.
1: Terus?
0: Awalnya sih biasa aja. Tapi lama-lama Bu Rina kayak orang linglung. Mereka ngajak ngobrol terus. Tiba-tiba Bu Rina masuk ke rumah, ambil perhiasan sama uang.
1: Ya ampun, kena hipnotis itu?
0: Iya, diduga sih begitu. Setelah mereka pergi, Bu Rina baru sadar dan kaget semua barang berharganya hilang.
1: Ngeri banget. Berarti kita harus lebih hati-hati ya, Bu?
0: Betul. Jangan gampang percaya sama orang asing. Apalagi kalau sampai diajak masuk rumah atau ngobrol lama.
1: Lebih baik kalau ada yang mencurigakan, langsung lapor ke tetangga atau RT ya, Bu?
0: Iya, benar.
2: Waspada terhadap modus penipuan berkedok hipnotis. Tetap waspada, lindungi diri dan keluarga Anda.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
4: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margit Herwi.
3: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.

Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini, semangat pagi tentunya. Semangat banget, seneng banget nih karena ternyata slime RNC udah bisa dimainin lagi. Setelah kalau tadi sempat info juga gitu ya, para player slime RNC tuh kayak kaget tiba-tiba, loh kenapa kok tiba-tiba ini gamenya langsung off gitu ya. Ternyata ada update ya. Jadi harap bersabar. Terus pas udah ngecek lagi sekarang, tadi itu kan sekitar jam 5.47 ya, tiba-tiba gak bisa dimainin. Terus akhirnya butuh waktu 2 jam ya menunggu, dan akhirnya sekarang udah bisa main slime lagi. Oke, jadi selamat menikmati gamenya. Update kah? Ya tadi cuma bilangnya ada update, tapi belum tahu udah update-nya apa. Buat yang sedang menikmati hari Sabtunya sambil bermain game, mungkin ada game apa nih? Sambil berbagi cerita ya, game apa yang lagi seru, yang lagi dimainin ya. Apalagi buat yang sedang menikmati weekend, coba share langsung tentunya, gabung di WhatsApp 0811 797 2712. Sembari berbagi cerita di Jakarta pagi ini, dan yang lagi di perjalanan juga nih weekendnya, mungkin ada yang sambil berkunjung ke tempat wisata atau mungkin ke tempat-tempat kuliner seru lainnya gitu ya, boleh ikutan cerita juga, update informasinya untuk Jakarta pagi ini.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku 77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya, karya Anna Widyasuti, MPD. Buku ini diterbitkan oleh Elek Media Komputindo pada tahun 2019. Panduan komprehensif yang membahas masalah umum yang sering dihadapi oleh anak-anak pada berbagai tahap perkembangan serta menawarkan solusi yang efektif. Buku ini mengidentifikasi 77 masalah yang dihadapi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mencakup tantangan emosional, seperti anak-anak mengalami rasa takut berlebihan atau cemas, serta tantangan perilaku, seperti ketidakmampuan dalam mengikuti aturan, hiperaktif, atau kesulitan berbagi dengan teman sebaya. Ada juga pembahasan tentang masalah kognitif, seperti keterlambatan dalam berbicara, atau kesulitan dalam belajar. Anna Widyasuti memberikan solusi praktis yang bisa diaplikasikan langsung oleh orang tua atau pengasuh. Pendekatan ini mencakup teknik konseling sederhana yang dapat membantu anak mengelola emosinya. Selain itu, buku ini menawarkan metode edukatif yang mendorong perkembangan kognitif anak. Orang tua diajak mengedukasikan anak dengan cara yang logis, memberikan penjelasan yang dapat dipahami sesuai dengan usia anak. Dalam buku ini, penulis juga menekankan pentingnya konseling perilaku. Salah satu metode yang diusulkan menggantikan pikiran irasional anak dengan pikiran rasional yang lebih logis, yang membantu anak mengatasi ketakutan dan kecemasan mereka. Setiap bab dalam buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang mengapa masalah tersebut terjadi dan bagaimana cara mengatasinya dengan pendekatan yang ramah anak. Buku 77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya, karya Anna Widyasuti, MPD, merupakan sumber informasi yang sangat berguna bagi siapa saja yang ingin lebih memahami anak-anak dan tantangan yang mereka hadapi, menjadikannya referensi yang berharga dalam dunia parenting, mulai dari masalah perilaku hingga psikologis.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
3: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik, tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
2: Panjang amat. Tapi cuma buat becek doang kan?
3: Ya nggak cuma becek Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
2: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya Bu?
3: Betul, harus dijaga Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
4: Lahan basah itu berharga, rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
5: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
6: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
7: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
6: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
8: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
9: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
10: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
11: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
12: Kita kan memanjakan konsumen.
5: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7979-712. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang semangat pagi. Semangat berbagi informasi juga nih buat yang sepagi ini udah pada sarapan pagi belum ya. Coba Anda yang mungkin juga ini yang sepagi ini ada yang sambil menikmati sarapan pagi, ada yang lagi sambil jalan-jalan, atau bahkan juga ke beberapa tempat wisata yang ada. Wah, serunya seperti apa? Anda boleh ikut bergabung juga ya, berbagi cerita tentunya. Silakan di 0811 797 279 12. Namun kita akan hadirkan juga ada kilas berita untuk Anda.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 797 279 12. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol menargetkan 110 ribu orang mengunjungi destinasi wisata keluarga yang berlokasi di Jakarta Utara tersebut selama periode libur panjang kenaikan Yesus Kristus pada 14 sampai 17 Mei 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol TBK Daniel Windriatmoko. Dirinya menyampaikan pada hari pertama libur kenaikan Yesus Kristus Kamis kemarin tercatat 42.635 orang yang berkunjung ke Ancol. Dan menurutnya masyarakat yang memilih meluangkan waktu bersama keluarga untuk liburan berasal dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga Banten. Sementara itu destinasi favorit yang menjadi magnet bagi pengunjung yaitu kawasan pantai yang bisa dinikmati bersama keluarga dan anak-anak dengan harga yang terjangkau. Ada Samudra dan Jakarta Birdland yang juga merupakan wahana yang syarat dengan edukasi satwa. Diimbau agar pengunjung membawa perlengkapan yang bisa mendukung aktivitas selama menikmati momentum liburan di kawasan Ancol. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sebagian wilayah Jakarta akan diguyur hujan pada Sabtu siang hingga sore. Dan disampaikan juga di mana seperti di wilayah Jakarta Barat diperkirakan akan diselimuti awan tebal, namun wilayah ini akan turun hujan dengan intensitas ringan pada sore hari. Sementara Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, BMKG memperkirakan ketiga wilayah ini akan turun hujan pada siang hingga sore hari. Rata-rata suhu udara 24 sampai 29 derajat Celcius. Sedangkan untuk di wilayah Kepulauan Seribu berkisar 27 sampai 28 derajat Celcius. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju.
1: Ih, komen orang ini nyolot banget. Kayaknya gue harus bales sekarang juga.
2: Tahan dulu, Kak. Ngetik pas emosi itu kayak nyalain api di bensin, tahu?
1: Ya masa gue diem aja sih?
2: Ya bukan diem sih, Kak, tapi milih cara. Ingat, jempolmu itu harimaumu.
1: Harimau?
2: Iya, bisa kelihatan keren, tapi kalau lepas tanpa kontrol, bisa nyerang siapa aja, termasuk lo sendiri, Kak.
1: Jadi gue harus gimana nih?
2: Coba deh pikirin dampaknya, perlu nggak dibales, atau cukup diabaikan aja? Kadang yang paling kuat itu yang bisa nahan diri.
1: Daripada makin panjang urusannya, skip aja deh.
2: Nah, gitu dong. Itu baru namanya main cerdas.
3: Gunakan jempolmu dengan bijak, karena di dunia digital, setiap kata punya jejak.
4: Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

Selamat pagi untuk kalian yang pagi hari ini sedang menikmati libur di luar juga. Sementara mungkin masih cerah ya, tapi walaupun prediksi memang hari ini bakal turun hujan, jadi jangan patah semangat ya. Tetap bersemangat tentunya untuk hari ini. Dan jangan lupa juga buat yang sekarang lagi di perjalanan, sambil kita mengupdate bagaimana kondisi lalu lintas yang ada di ruas tol Jasa Marga. Dicek juga saldo e-tolnya, pastikan sudah terisi. Informasi di tol Japek dari Cawang menuju Cikunir, Cikarang, Dawan, Cikampek lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Sementara di tol Jakarta Tangerang, ini yang dari Tomang menuju Karang Tengah, Tangerang Bitung lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Di ruas tol dalam kota dari Cawang menuju Tomang, Pluit Cengkareng juga masih lancar. Sementara itu situasi lalu lintas di tol Jor E dari Cikunir kilometer 44 menuju Simpang Cikunir kilometer 45 arah Cikampek, ada kendaraan truk tangki yang mengalami gangguan ban di lajur 2 atau sebelah kanan. Selanjutnya untuk situasi lalu lintas di ruas tol Jakarta Tangerang, hati-hati di Tangerang kilometer 18 plus 700 arah Tomang, ada kendaraan pick up mengalami gangguan patah baut roda di lajur 1 atau sebelah kiri. Tetap berhati-hati ya buat yang sedang di perjalanan, dan update kalau mungkin ada yang lagi di perjalanan melihat segala sesuatunya, ada peristiwa lainnya, silakan informasikan langsung bergabung bersama kami di Jakarta Pagi ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margit Yerwi.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
2: Iya ya, setuju.
4: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
7: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
8: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
9: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
10: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
11: Menggiat budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Harus

Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi. Semangat pagi tentunya untuk Anda yang hari ini menikmati liburan. Ada yang cuma sambil main game aja gitu di rumah, ya gak apa-apa ya. Lakukan hal yang bisa bikin kamu happy tentunya. Sembari berbagi informasi nih, sambil menyapa-nyapa juga nih yang mungkin mau berbagi cerita. Ada Kang Alex di Perum Tamporok, selamat pagi. Ada Putari nih, katanya selamat pagi my sweetheart. Pagi juga, udah berolahraga bersepeda keliling lapangan nih. Mau coba catur, katanya tidak bisa main game karena gak fokus. Ini weekendnya Sabtu di minggu ketiga di bulan Mei. Kemanakah agenda weekendnya dirimu? Saya weekend ini sih sebenarnya pengen ke Bogor, tapi rencana ke Bogornya akhirnya nanti di akhir di akhir pekan terakhir bulan Mei gitu, Butari. Ya sudah ada rencananya untuk sarapanku hari ini, nasi telur dadar, mie goreng. Itu sarapannya ya. Butari sarapan apa pagi ini? Udah sarapan nih, ada satu kerajinan katanya buat anyaman rotan. Ada satu undangan kecamatan gabung kelurahan Sanggau bersama mahasiswa Makassar, Sumatera Barat, tapi belum juga datang. Masih sempat sholat duha dulu nih katanya. Di sini sarapannya ada bubur sagu Ambon, santan, plus manis gula merah, aroma pandan wangi, ada nasi uduk, nasi gurih, perkedel, tempe tahu bacem, ikan tenggiri pedas, pepes tahu, ikan mas, jamur. Aduh, jadi lapar. Semuanya disebutin ya, minumnya juga ada banyak pilihan ya. Ada buah-buahannya juga. Ih, seru banget. Cuaca di sini dingin, hujan semalam, katanya hanya 1 jam matahari, habis itu malas terbitnya. Terima kasih. Bagaimana Jakarta Pusat di sini? Masih cerah sih, walaupun prediksi hari ini sih bakal turun hujan ya, tadi informasi BMKG. Semoga katanya semua sukses di sepanjang harinya, sehat selalu, selamat bertugas. Salam dari Butari di Pontianak. Terima kasih Butari sudah bergabung. Yang hari ini juga punya rencana mau jalan-jalan ke tempat wisata gitu ya, barengan sama keluarga tersayang, boleh sambil ikutan gabung ya, di share langsung. Berbagi informasi juga, update untuk pantauan lalu lintas dan juga cuaca 0811 7972 7912.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
9: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional Mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
8: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
10: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
11: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja lo ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
12: Iya Bu, lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi. Karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
11: Iya.
12: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
11: Aduh.
12: Maaf ya Bu, saya cuma mengingatkan.
11: Iya Bu, terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
12: Iya Bu, sudah aman ya.

That's coming from King, everybody's changing. Tapi emang selalu percaya deh bahwa setiap manusia itu pasti akan berubah gitu ya. Bukan karena orang lain yang memaksa dia untuk berubah, tapi ada kesadaran dari dirinya sendiri untuk merubah segala hal gitu ya. Dari mungkin hal yang negatif ke positif, dari hal yang mungkin tadinya cuma sedikit akhirnya menjadi banyak perubahannya. Dan tentunya semuanya menginginkan perubahan ke hal yang baik ya. Jadi kalau kita kayak maksain orang pengen dia berubah, itu gak akan bisa, akan sulit gitu ya. Kecuali perubahan itu hadir dari kesadaran dia sendiri untuk berubah. Setuju ya? Nah, tapi kalau mungkin hari ini ada yang akhirnya pengen ngerubah semuanya, gak mau hari Sabtunya gitu-gitu aja karena pengen jalan-jalan, pengen cari suasana baru, atau pengen healing tipis-tipis gitu ya, mungkin yang gak perlu keluar kota jauh-jauh karena banyak tempat yang sebenarnya bisa dikunjungi atau mungkin bisa bikin tempat yang punya inspirasi baru buat Anda untuk bisa berkarya atau melakukan sesuatu yang positif ya. Sambil berbagi cerita di pagi hari ini, mau menyapa juga nih, ada Putri di Jakarta Pusat. Selamat pagi Putri. Yang bilang katanya hari ini sebenarnya mau jalan-jalan ke puncak, tapi dari kemarin ngelihat banyak banget orang yang pilih untuk berlibur ke sana. Jadi sepertinya akan diurungkan niatnya. Pengen movie maraton aja sambil nge-game nih Bin, katanya. Oke, boleh, gak apa-apa gitu ya. Hitung-hitung me time atau gak quality time bareng sama keluarga juga bisa jadi pilihan untuk menikmati long weekend kali ini ya Put. Terima kasih Putri sudah bergabung ya di WhatsApp. Tapi buat yang lagi di jalan sambil update juga nih, kalau mungkin ada yang lagi baru menuju ke beberapa tempat wisata di hari ini, boleh ikut berbagi cerita ya di Jakarta pagi ini 0811 7972 7912. Untuk informasi juga di ruas tol Jasa Marga dan juga di ruas arteri pagi nih.

0: Dikenal sebagai sajian yang praktis untuk orang yang sibuk, kenapa roti lapis tersebut akhirnya diberi nama sandwich? Nah, melansir dari National Geographic, nama sandwich sendiri diambil dari nama seorang bangsawan Inggris, John Montagu. John Montagu adalah seorang bangsawan sekaligus pemimpin Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada abad ke-18 dan punya gelar Earl of Sandwich 4. Kebiasaannya menikmati sajian roti lapis berisi irisan daging ini dilihat para rekannya. Akhirnya, mereka mulai menjuluki roti lapis itu, sandwich, sebagai nama gelar John Montagu.
1: Ih, komen orang ini nyolot banget. Kayaknya gue harus bales sekarang juga.
2: Tahan dulu, Kak. Ngetik pas emosi itu kayak nyalain api di bensin, tahu?
1: Ya masa gue diem aja sih?
2: Ya bukan diem sih, Kak, tapi milih cara. Ingat, jempolmu itu harimaumu.
1: Harimau?
2: Iya, bisa kelihatan keren, tapi kalau lepas tanpa kontrol, bisa nyerang siapa aja, termasuk lo sendiri, Kak.
1: Jadi gue harus gimana nih?
2: Coba deh pikirin dampaknya, perlu nggak dibales, atau cukup diabaikan aja. Kadang yang paling kuat itu yang bisa nahan diri.
1: Daripada makin panjang urusannya. Skip aja deh.
2: Nah, gitu dong. Itu baru namanya main cerdas.
3: Gunakan jempolmu dengan bijak, karena di dunia digital, setiap kata punya jejak.
4: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta Pagi ini. Selamat pagi. Semangat pagi tentunya buat yang masih setia mendengarkan Jakarta Pagi ini. Sambil menyapa juga nih buat yang lagi pada ngapain ya. Lagi pada seru-seru banget nih, mungkin sambil nonton live stream ya. Semangat, semangat, semangat ya. Dan sambil menyapa juga yang sudah bergabung, ada ada Pak Alex. Halo Pak Alex, selamat pagi. Sambil kita update juga nih yang akan melakukan penyeberangan pulau di hari ini, mungkin ada yang mau ke Pulau Seribu ya. Kita akan update bagaimana kondisi cuaca kelautan bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Elkana. Silakan El.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Elkana sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 16 Mei 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan pada malam hari. Sementara untuk kondisi angin, secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot atau 18 km per jam di perairan Cirebon. Sementara untuk angin dengan kecepatan 15 knot atau 28 km per jam di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut air laut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter, diperkirakan akan terjadi pada pukul 22 WIB untuk malam ini. Sementara untuk surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter, diperkirakan akan terjadi pada pukul 9 WIB pagi ini. Selanjutnya kepada masyarakat, dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase super new moon atau fase bulan baru dan fase bulan perigi. Banjir pesisir atau rob ini diprediksi akan berlangsung pada tanggal 14 hingga 21 Mei 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 20 hingga 1 WIB dini hari. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir pesisir yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Baiklah pendengar, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih informasi terkait mengenai cuaca kelautan yang sudah disampaikan oleh petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Elkana.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum.
2: Di rumah tersebut terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Clayton dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan, dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan pada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
4: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja lo ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
5: Iya Bu, lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi, karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
4: Iya.
5: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
4: Aduh.
5: Maaf ya Bu, saya cuma mengingatkan.
4: Iya Bu, terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
5: Iya Bu, sudah aman ya.
6: Ruang Rindu. Mari bersama kami menyusuri waktu lewat lagu 60-an dan 70-an.

Rindu setiap hari pukul 9 sampai 11 malam di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Dan setiap Rabu di Pro 1 berjaringan seluruh Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi. Semangat pagi juga untuk Anda yang tetap setia sambil menikmati hari liburnya ya. Udah jam segini kayaknya sih mungkin, oh ini ada dari Kinan yang bilang katanya hari ini sih kayaknya mager, gak kemana-mana, pengen di rumah aja. Mungkin sambil movie marathon seru sepertinya, bisa jadi pilihan ya. Tapi sebenarnya ada film-film di bioskop juga yang lagi seru sih sekarang, yang bisa ditonton barengan sama orang tersayang ataupun keluarga tercinta gitu ya. Bisa jadi pilihan untuk menghabiskan long weekend yang gak mau kemana-mana, cuma mau di Jakarta aja. Tapi diingetin ya, karena kalau dari info BMKG ini ada potensi turun hujan pada hari ini di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Sabtu siang sampai sore. Jadi tetap selalu waspada juga buat Anda yang akan bepergian, coba dicek segala sesuatunya gitu ya. Dan kalau mungkin ada yang bahkan mau ke luar kota, tetap selalu berhati-hati cek kendaraannya juga, dan utamakan keselamatan itu yang lebih penting. Sambil tetap update bagaimana untuk kondisi lalu lintas, kalau tadi sudah di ruas tol, kita akan update juga di ruas arteri untuk hari ini dari TMC Polda Metro Jaya, di mana situasi lalu lintas di seputaran traffic light Letjen Suprapto Jakarta Pusat arah Simpang 5 Senen maupun arah ke Jalan Tanah Tinggi ini terpantau lancar ya. Selanjutnya di seputaran traffic light Cengkareng Jakarta Barat arah Pesing ini juga ke arah Kalideres terpantau lancar. Selanjutnya dari seputaran traffic light Pancoran Jakarta Selatan arah Cawang maupun arah Kalibata juga masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati buat yang sedang di perjalanan, kalau melihat ada beragam peristiwa juga boleh informasikan ya. Langsung bergabung di 0811 7972 7912.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya untuk yang hari ini yang sudah mendengarkan sejak pagi ya sampai sekarang ini. Tentunya terima kasih kebersamaannya. Kita akan jumpa, besok saya libur ya. Kita akan jumpa di hari Senin mendatang. Selain ini akan ada rekan saya lain yang siap menemani Anda tentunya. Dan akhirnya ada bersama tim, ada Ano dan juga Binda. Pamit ya, selamat menikmati hari ini. Semangat tentunya beraktivitas. Happy weekend, bye-bye.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Rowli Huta Hayyan akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pagi ini di Jakarta siang ini, saya akan menemani Anda dengan informasi yang terbaru pastinya ya, seputar Jakarta dan juga lagu-lagu yang enak untuk Anda. Pendengar Pro 1, gimana ini long weekend-nya? Udah ngapain aja? Kebetulan minggu ini saya lagi dapat libur di Rabu, Kamis, Jumat ya, karena Kamisnya kan gereja. Terus kebetulan dapat libur deh Kamis, Jumat. Wah, seneng banget, enak banget ya libur. Enak banget libur ya, ya ampun. Semoga libur kali ini juga bisa Anda manfaatkan untuk bertemu dengan orang-orang tersayang, punya kegiatan yang seru-seru dengan orang-orang tersayang. Dan mungkin lagi banyak yang lagi liburan juga ya, ke Bandung, ke Bogor, atau mungkin sekedar jalan-jalan di Jakarta ya pendengar Pro 1 ya. Mall hopping mungkin dari satu mall ke mall yang lain, atau mencoba tempat-tempat wisata, mengingat kembali gitu ya. Kayak udah lama deh gak kesini gitu. Wah seru, kalau Anda mau cerita liburannya boleh banget. Kalau saya sih kebetulan mall ke mall aja. Tiga hari ini punya janji temu dengan orang-orang yang sudah lama tidak saya temui. Jadi ya ngobrol-ngobrol aja di mall, makan-makan, main gitu. Kalau Anda boleh ikutan cerita ya di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami 0213440696 dan 344-1499.

Min dengan perjalanan cinta menemani kita di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1 bersama Roli Huta Hayen hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nih lagi banyak yang seru ya pendengar Pro 1 di Jakarta ini, dan salah satu hal yang sangat sangat bikin deg-degan, sangat bikin khawatir nih sekarang, banyak sekali begal gitu ya, kemudian aksi penjamretan. Jujur jujur sebagai warga dan sebagai pengguna transportasi umum ya, baik itu ojek online atau mungkin naik Transjakarta atau MRT, agak sedikit deg-degan sih gitu ya kalau lagi di jalan menggunakan handphone gitu. Mungkin handphonenya tidak digunakan sebagai untuk texting gitu ya, tapi mungkin dipakai untuk Maps ya, cari jalan, atau mungkin ada hal lain gitu. Dan kalau orang dulu kan bilangnya handphonenya tuh masukin dulu kalau lagi di jalan tuh, fokus, nanti di jambret gitu ya. Ternyata masih valid banget gitu ya, masih sedikit merasa khawatir gitu ya. Apalagi terkait dengan kemarin ada seorang wisatawan asing yang ada di Bundaran Hotel Indonesia, ini handphonenya atau gadgetnya itu dijambret ketika dia lagi ada di trotoar gitu ya. Sehingga hal ini juga mendapat perhatian dari anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu, yang menyayangkan terjadinya hal tersebut gitu ya. Dan ini juga dia mengecam aksi penjamretan terhadap WNA di kawasan Bundaran HI tersebut, karena ini dianggap bukan sekedar kasus kriminal jalanan biasa, karena lokasinya adalah salah satu wajah utama Jakarta. Ditekankan bahwa kota global tidak hanya dinilai dari pembangunan fisik ya, seperti menara-menara pencakar langit atau mungkin acara bertaraf internasional, melainkan juga kemampuan untuk menjamin keamanan bagi warga negara asing yang beraktivitas di Jakarta. Yes, saya setuju, bahkan menjamin keamanan bagi warga dan turis ya Pak Kevin, karena warga Jakarta ini juga deg-degser ini ya. Beberapa teman-teman saya tuh udah tidak mau lagi pulang di atas jam 9 malam ya, baik itu bawa kendaraan sendiri atau naik transportasi umum. Kemudian bahkan ya di area tempat olahraga aja, kalau lagi mau pulang, mau di fasilitas umum tentunya gitu ya, itu tuh yang biasa kalau nunggu ojek sambil melihat aplikasi dan buka mapnya gitu ya, itu bahkan udah gak berani lagi. Jadi memang ya belakangan ini cukup bikin deg-degan gitu ya. Tapi mungkin ini juga menjadi alarm juga buat warga Jakarta untuk ya tidak main gadget di pinggir jalan atau di tempat terbuka, apalagi meninggalkan tasnya gitu ya. Sehingga karena concern ini juga, Pak Kevin ini meminta agar Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung serius dalam upaya menjaga keamanan Jakarta, baik bagi warganya sendiri maupun bagi warga negara asing gitu. Semoga nih ke depannya ya Bapak-bapak, ibu-ibu bisa sama-sama membuat warganya merasa lebih aman gitu ya, merasa lebih nyaman untuk bisa bepergian di Jakarta gitu. Ini juga menjadi pengingat ya untuk Anda pendengar Pro 1, hati-hati di jalan, sehati-hati itu. Hati-hati di jalan, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Begitupun untuk Anda yang mungkin menggunakan motor, itu sering banget saya ngelihat, bukan sering lagi, bahkan banyak banget yang sering banyak banget yang menaruh handphonenya tuh di atas kalau motor tuh ngomongnya dashboard juga nggak sih atau di dekat spion gitu ya, ditaruh gitu handphonenya. Ini kayaknya perlu berhati-hati ya pendengar Pro 1 ya. Mari sama-sama kita jaga diri juga dan jaga orang-orang di sekitar kita.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
4: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

Lucky dari Jason Mraz featuring Colby Kalye, pendengar Pro 1. Roli Utahayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini. Saya akan temani dari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Semoga hari Sabtu Anda menyenangkan ya. Ini di long weekend nih, kemarin hari Kamis ya, kenaikan Yesus Kristus. Lanjut 14 tuh, 15, 16, 17. Wah, liburnya panjang. Saya suka sekali liburan ya. Gimana kalau untuk Anda pendengar Pro 1, liburannya gimana nih? Atau ya di rumah aja sih Roli, santai-santai aja, jalan-jalan sama keluarga ke mall, atau cobain beberapa tempat makan gitu ya. Seru, seru-seru pokoknya ya pendengar Pro 1. Untuk Anda yang liburan juga, Anda bisa mendengarkan kami lewat RRI Digital gitu ya. Anda bisa download aplikasinya, atau mungkin Anda mau streaming di rri.co.id juga boleh. Silakan dipilih mana yang membuat Anda lebih nyaman untuk mendengarkan kami ya. Semoga hari Anda menyenangkan di hari Sabtu ini pendengar Pro 1. Mungkin juga banyak nih kegiatan yang mau dilakukan hari ini, atau mungkin tadi pagi ini sekarang lagi jalan pulang karena tadi pagi sempat olahraga dulu sama rekan-rekan. Atau mungkin hari ini mau didedikasikan untuk bebersih rumah aja, untuk ngupdate dan melihat nih mana ya kira-kira di bagian rumah ini yang sudah mesti diganti. Atau mungkin mau dicat ulang, atau mungkin udah harus membeli beberapa tempat baru untuk di rumah ya. Mungkin rak sepatu, rak jemuran, keranjang jemuran, atau mungkin perlengkapan makan gitu ya. Kayaknya umurnya sudah selesai nih, kayaknya bisa diganti yang baru ya. Di liburan kemarin juga saya memanfaatkan liburan yang lumayan panjang untuk saya ya, itu dengan laundry day. Mencuci, menjemur, menyetrika ya. Duh, enak banget tuh kalau melihat tumpukan yang segunung. Tiba-tiba ya, berjam-jam diam nyetrika, sudah kelipet semua, masuk ke dalam lemari semua, tumpukannya hilang. Aduh, enak banget gitu ya, kayak apa namanya, kayak lagi diet terus tiba-tiba turunnya banyak gitu ya. Jadi bajunya kegedean. Atau mungkin hari ini Anda memilih untuk bed rest aja di rumah untuk beristirahat, karena kemarin sempat gak enak badan pendengar Pro 1 ya. Mungkin ada yang kecapean, atau mungkin lagi ada yang sakit, atau mungkin lagi ada sesuatu yang tidak mengenakan gitu di kesehatan Anda. Semoga semuanya segera berlalu, cepat pulih kembali ya. Dan tentunya saya akan menemani Anda dengan salah satu pelipur lara. Atau mungkin sekarang saya mau ngajak Anda untuk ikutan karaoke bareng nih pendengar Pro 1 ya, lewat lagu yang akan saya putarkan. Siapa tahu lagi butuh asupan semangat dan yang senang-senang ya. Saya mau ajak Anda untuk sama-sama dengerin lagu dari Vina Panduwinata, judulnya Aku Makin Cinta. Gimana, sudah siap untuk karaoke? Lalu berikutnya akan ada Chris Patih dengan Bila Rasaku Ini Rasamu, untuk Anda pendengar Pro 1.

0: Lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Biarin aja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.
3: Burung kedasi, yang dikenal dengan suaranya yang khas dan aneh, seringkali menjadi bahan perbincangan dalam berbagai mitos dan legenda. Dalam masyarakat, dipercaya bahwa suara burung ini menjadi pertanda malapetaka. Ketika terdengar, banyak yang merasa cemas dan mengaitkannya dengan peristiwa buruk yang akan datang. Selain suaranya yang mencolok, kelakuan burung kedasi juga tak kalah menarik. Burung ini dikenal hidup menyendiri dan enggan untuk berinteraksi dengan burung lainnya dan tidak mau membuat sarangnya sendiri. Dengan segala mitos yang mengelilinginya, burung kedasi menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat, mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan antara manusia dan alam.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 Roli Kutahayan masih menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga hari Sabtu Anda menyenangkan ya. Semoga hari ini banyak hal-hal yang seru. Mungkin hari ini mau jalan-jalan sama hewan peliharaan Anda ya. Ajak bermain ke mall atau mungkin ke sebuah taman gitu ya, pendengar Pro 1. Cukuplah berpusing-pusingnya kemarin-marin liburan ya, liburan aja dulu ya. Dan pendengar Pro 1, ini ada update terbaru nih, di mana Bapak Prabowo ini meresmikan Museum Ibu Marsinah di Jawa Timur. Di mana kunjungan ini dilakukan pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Bapak Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur dan ini ditujukan untuk meresmikan Museum Ibu Marsinah, seorang aktivis buruh yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Diinformasikan bahwa Prabowo tiba di pangkalan TNI AU Iswah Judi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya juga langsung disambut oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti, dan Lanut Iswah Judi Marsma TNI Muhtadi Anjar Legowo, serta Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Perkasa. Di mana kunjungan kerja kali ini membawa sejumlah agenda strategis yang berfokus pada penguatan ekonomi rakyat hingga ketahanan pangan. Diketahui juga kalau nantinya akan banyak rangkaian kegiatan juga. Di Nganjuk, Prabowo akan meresmikan Museum Ibu Marsinah dan rumah singgah di sana ya, pendengar Pro 1, di mana kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat menjadi ruang edukasi, penguatan nilai perjuangan, sekaligus bentuk perhatian pemerintah terhadap aspek sosial kemasyarakatan. Untuk Anda yang mungkin nih ada di Jawa Timur nih, lagi streaming ya, lagi mendengarkan jarak jauh, nanti boleh nih di update-update sama saya ya terkait dengan Museum Ibu Marsinah kalau Anda udah nanti akan mulai jalan-jalan atau mungkin tahu kemarin gitu ya pembangunannya dan persiapannya gitu. Kalau hari ini juga mau update informasi lalu lintas dan informasi cuaca, boleh banget ya. Dan mau cerita-cerita juga kegiatan di hari Sabtunya, boleh Roli dengerin di 0811 7972 7912. Raisa Anggiani akan menemani Anda setelah ini dengan Kau Rumahku. Mungkin di akhir pekan ini dan di libur panjang ini, banyak Anda yang biasanya ngekos atau merantau atau LDM, long distance marriage gitu ya, sama pasangan Anda, boleh kembali ke rumah Anda masing-masing.

0: Ya, tadi teman aku mau pinjem KTP.
1: Hah? Pinjem KTP? Buat apa?
0: Nggak tahu sih, cuman katanya sebentar aja.
1: Jangan. KTP itu identitas pribadi. Kalau jatuh ke tangan orang yang nggak benar, bisa disalahgunain.
0: Disalahgunain gimana ya?
1: Ya, bisa dipakai orang lain buat hal-hal yang merugikan lah. Kayak pinjaman online, atau kejahatan yang akhirnya bikin kamu kena masalah hukum.
0: Waduh, berarti bahaya dong ya.
1: Iya, dan bukan cuma KTP loh. Perangkat elektronik kayak HP, laptop, sama tablet kamu, jangan sembarangan dipinjemin. Kan di dalamnya ada data pribadi sama akses penting.
0: Oke deh, aku bakal lebih hati-hati.
1: Ingat, menjaga barang penting berarti menjaga diri kamu sendiri.
2: Jangan sembarang meminjamkan KTP dan perangkat elektronik. Data pribadi aman, hidup pun tenang.
3: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.
4: Jakarta siang ini.

Jakarta Siang ini masih bersama Roli Huta Hayan, pendengar Pro 1. Saya akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda untuk bergabung dengan RRI Programa 3 untuk sama-sama bergabung dalam dinamika olahraga, mengupdate seputar informasi olahraga ya untuk Anda pendengar Pro 1. Tapi sebelumnya ada Lila yang akan menemani Anda bernafas tanpamu.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the corner! Yes! That was straight out!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again, in Champions League is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka.

turnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johann Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good. It's true that the
4: saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
6: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih

0: gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu, Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, More dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kebobolan. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan, membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured.
4: Itu lebih besar lagi,
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Mohsin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Fevianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
2: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
3: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya, emang Proton hari ini lebih baik. Beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Nah, cuman ini pelajaran buat kita. Seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseluruhan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Andra and the Backbone dengan sempurna pendengar Pro 1. Lagu ini dari tahun 2006 ya. Yang juga ini menjadi andalan lagu-lagu kalau lagi ada gathering keluarga gitu ya. Atau kalau lagi karaoke sama teman-teman. Dan pendengar Pro 1, Roli Huta Hayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini. Mungkin setelah ini banyak lagi lagu-lagu yang bisa kita nyanyikan bersama-sama ya. Karaoke gratis. Penemaniannya di hari Sabtu ini tanggal 16 Mei 2026. Ini juga saya mau mengingatkan kalau kurang dari kayaknya sekitar 1 bulan lagi nih pendengar Pro 1 ya, Yovie and Uno ini akan menggelar konser 25 tahun Janji Suci ya. Dan ini nanti akan diadakan di Istora Senayan tanggal 13 Juni tahun 2026 dari pukul 19.00 sampai dengan 22.00 waktu Indonesia Barat ya. Dimana konser ini merupakan persembahan 25 tahun Yovie and Uno. Dan ini juga nanti akan menghadirkan kolaborasi spesial bersama dengan Kahitna. Wah, seru sekali nih pasti nih ya. Kita akan sama-sama karaokean, menikmati lagu-lagu yang jatuh cinta dan patah hati sama-sama. Dan ini saya akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan lagu Jatuh Cinta dan Patah Hati bersama-sama menuju ke konsernya Yovie and Uno ya, 25 tahun Janji Suci gitu ya pendengar Pro 1. Ini nama konsernya udah kayak ini ya, kayak wedding anniversary gitu ya. Kalau begitu ini dia, langsung saja pendengar Pro 1, Andai Dia Tahu.

0: Tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1. Informasi yang akan saya sampaikan sekarang ini mungkin akan berguna untuk teman-teman wanitaku yang hebat-hebat. Dan untuk Anda yang pria, ini juga mesti didengerin ya, pendengar Pro 1. Ini mungkin bisa menjadi salah satu moral support untuk istri Anda yang mungkin akan masuk ke dalam usia menopause. Wah, kalau ngomongin ini pasti ada sedihnya, ada mix feelingnya gitu ya. Dalam arti kayak ada mau sedih, mau marah, mau seneng, tapi gimana gitu ya. Nah, ini teruntuk wanita-wanita keren yang mungkin ini sudah masuk ke dalam usia perimenopause, yang ini dimulai di usia 40-an gitu ya, pendengar Pro 1 ya. Ini pastinya terjadi terkait dengan masa transisi di mana produksi hormon ini mulai menurun dan juga menyebabkan siklus haid yang tidak teratur, dan gejala seperti hot flashes, ini kayak ada rasa panas tiba-tiba ya. Dimana kalau kita ketahui dan lewat dari informasi yang saya dapatkan di alodokter.com ya, pendengar Pro 1, usia menopause sendiri itu rata-rata dimulai di usia 51 tahun. Jadi ada yang mulai rentangnya di usia 45 sampai dengan 55 tahun. Tapi rata-rata wanita-wanita Indonesia ini ya, menopause-nya di umur 51 tahun. Ini kebayang banget mix feeling-nya seperti apa. Karena kalau PMS aja ya, kalau premenstruasi aja tuh moodnya naik turun gak jelas, apalagi harus menghadapi menopause gitu ya. Dan persiapannya di perimenopause sendiri di usia 40-an gitu ya, dari siklus haid yang tidak teratur. Dan nih pendengar Pro 1 ya, yang lebih signifikan lagi adalah adanya penurunan berat badan nih ketika Anda masuk ke dalam perimenopause ataupun ke dalam usia menopause gitu ya, pendengar Pro 1. Jadi sekitar 70% perempuan akan mengalami kenaikan berat badan selama menopause ya. Jadi kalau temennya lagi terlihat membesar, tolong komentarnya gak usah aneh-aneh ya. Ini berlaku bukan cuman perimenopause, lagi menopause, ataupun dia lagi sehat-sehat aja ya. Tidak boleh, tolong kurangi mengkomentari berat badan ya. Kecuali Anda deket banget, baru boleh diingetin tuh temennya ya. Dan sebetulnya terkait dengan kenaikan berat badan ini penyebabnya beragam, pendengar Pro 1 ya, termasuk dari faktor metabolisme, pola makan, dan menurunnya kadar hormon estrogen. Jadi alangkah lebih baik ketika masuk ke perimenopause ataupun nanti akan menopause, itu berat badannya mulai diperhatikan, mulai di latih gitu ya. Dan kenapa sih terkait dengan hormon estrogen ini? Karena memang estrogen ini memiliki peran penting dalam mengatur distribusi lemak di tubuh perempuan. Makanya ketika hormon ini menurun dan ketika masuk ke perimenopause dan menopause, makanya ini akan lebih mudah untuk bertambah berat badannya. Dan lemak juga jadi mudah menumpuk di area perut ya. Perubahan ini juga membuat banyak perempuan ngerasa gak pede dan merasa perubahan drastis gitu ya. Walaupun pola makannya kok sama aja, gak ada yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi memang hal ini disampaikan oleh Daniel H. Besanson, MD. Ini merupakan seorang ahli endokrinologi di Colorado yang mengatakan kalau rata-rata memang wanita ini mengalami peningkatan berat badan sekitar 3 kilo
selama periode transisi menopause. So, pendengar Pro 1, it's okay, gak apa-apa kalau berat badannya naik gitu ya. Bukan berarti tidak bisa dikendalikan gitu. Jadi memang lagi hormon tubuhnya aja seperti itu. Cuman gimana nih untuk tetap terlihat langsing, tetap terlihat indah dipandang gitu ya. Anda bisa terus berolahraga rutin ya, pendengar Pro 1. Atau mungkin mengurangi sedikit makanan yang manis-manis juga gitu ya, dan asin-asinan juga gitu ya. Jadi memang olahraganya perlu disemakin kuatkan lagi ketika sudah menuju usia-usia perimenopause ataupun menopause. Banyak loh olahraga-olahraga yang seru sekali bisa diikuti. Kalau misalnya nggak suka olahraga sendiri ya, bisa ajak teman-teman. Bisa masuk dalam sebuah komunitas gitu ya. Sekarang banyak banget kan komunitas olahraga. Jadi memang bisa join, bisa tetap sehat bareng-bareng gitu. Jadi untuk wanita-wanita kerenku yang mungkin sekarang sudah masuk ke dalam usia perimenopause dan masuk dalam usia menopause, jangan sedih-sedih. We got your back pastinya. Kita akan terus temenin dan support dan mengajak Anda untuk ya sedikit bersenang-senang dulu lah lewat lagu Rosa dari tahun 2002. Untuk Anda yang mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mungkin mau update liburan hari ini, silahkan 0811 7972 7912.

0: Ren, kamu sudah putuskan mau ambil proyek itu?
1: Belum, Tik. Jujur aku masih ragu. Takut gak sanggup, nanti malah gagal di tengah jalan.
2: Kamu tahu gak? Dulu aku juga pernah nolak kesempatan karena takut gagal.
1: Terus sekarang?
2: Sekarang aku justru nyesel, karena ternyata yang aku takuti belum tentu kejadian. Tapi kesempatan yang aku lewatkan gak akan balik lagi.
1: Tapi kalau hasilnya jelek, kan tetap malu.
2: Gagal itu wajar, Ren. Semua orang yang berhasil juga pernah jatuh. Bedanya mereka bangkit dan coba lagi.
1: Aku cuma takut kalau aku gak cukup bagus.
2: Gak ada yang langsung bagus dari awal. Semua dimulai dari berani mencoba dulu.
3: Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali.
4: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah akrab di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: ...91,2 FM Jakarta, Instagram at RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta siang ini.
0: Kilas Berita, 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjajaki kerja sama investasi perfilman dengan Goldfinch International untuk memperkuat ekosistem film Jakarta menuju kota sinema yang kompetitif dan terhubung dengan jejaring industri global. Kerjasama yang dijajaki ini mencakup pertukaran informasi dan pengetahuan terkait ekosistem film, pengembangan talenta, pembangunan infrastruktur perfilman, hingga kajian kebijakan penerapan insentif industri film. Beralih ke informasi berikutnya, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat akan menggelar kegiatan sterilisasi kucing di kantor Camat Palmera hari Selasa 19 Mei mendatang. Kegiatan yang menargetkan 200 kucing jantan ini dilakukan tanpa dipungut biaya. Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Suku Dinas KPKP Jakarta Barat, Tanti, mengatakan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Polsatwa Korsabara Baharkam Polri dan hanya ditunjukkan bagi kucing jantan. Kegiatan ini sebagai bagian dari manajemen populasi untuk mengendalikan jumlah hewan domestik. Dan bagi warga yang berminat, dipersilakan melalui pendaftaran di akun media sosial Instagram sudin_KPKPJB. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila.

91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Peringkat Pro 1 saatnya makan siang. Coba hari ini Anda punya menu spesial apa untuk makan siang nih pendengar Pro 1? Kalau Roli sih ya sama seperti hari-hari biasanya ya. Kalau udah jam makan siang bingung mau makan siang apa ya. Bingung terus ya. Tapi tuh saya kalau misalnya jajan tuh banyak, tapi ngabisinnya juga seuprit-uprit, jadi bingung gitu ya. Nah kalau untuk Anda gimana pendengar Pro 1? Boleh cerita-cerita nih hari ini Anda makan siangnya apa ya? Ada yang spesial kah di makan siang Anda? Kalau mau kirim foto-foto makan siangnya juga boleh. Siapa tahu bisa jadi pilihan makan siang saya juga ya. Ini kalau saya lagi googling gitu ya, saya bahkan sudah menggunakan AI nih untuk nanya makan siang apa yang cocok untuk hari ini gitu ya. Ternyata saya dikasih banyak pilihan nih pendengar Pro 1. Ada tongseng ayam, terus nasi goreng babat, terus disaranin makan gudeg ya, makan ayam geprek, makan ayam goreng ya. Nah kalau Anda gimana nih menu makan siangnya? Ada yang spesial-spesial atau ada yang resep baru yang Anda coba ya? Atau mungkin sekarang lagi habis makan ataupun baru mau berangkat makan ke sebuah restoran favorit Anda? Boleh cerita, pokoknya boleh cerita ya pendengar Pro 1 ya. Makan siang hari ini, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat siang dulu untuk Bapak Bonar dari Manokwari. Halo Boru, halo Bapak, selamat tugas ya Boru di weekend ini. Salam dari ujung timur Manokwari yang cerah banget. Wah enak cerah. Di Jakarta sepertinya cerah tapi agak adem dikit sih Pak. Semoga sudah makan siang ya di Manokwari Pak Boner. Untuk Anda yang mau update makan siang, cerita-cerita makan siang ya, boleh 0811 7972 7912.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

0: Bu, hari ini aku lagi capek banget nih, Bu.
1: Kenapa, Kak? Sini-sini coba duduk dulu sini, cerita sama Ibu. Kenapa?
0: Bu, tugas aku nih lagi banyak banget. Teman-teman juga lagi pada sibuk sendiri. Rasanya aku kayak sendirian, Bu.
1: Gak apa-apa, Kak. Ya udah, kenapa coba? Lagi pula, di rumah kan ada ayah sama ibu yang siap mendengarkan dan nemenin kamu.
0: Tapi aku nanti takut ngerepotin ayah dan ibu.
1: Kamu tuh ya, kamu tuh gak pernah jadi beban loh buat kita. Cerita itu penting, apalagi kalau kamu udah capek begini.
0: Iya ya Bu, makasih ya Bu. Aku sekarang jadi lebih tenang.
1: Keluarga menjadi tempat pulang yang menghangatkan, membuat hati yang berat perlahan kembali tenang dan kuat.
2: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Risalah hati dari Dewa ini menemani Anda untuk makan siang hari ini ya, pendengar Pro 1. Gimana makan siangnya, enakkah hari ini? Boleh nih cerita-cerita ke saya ya di 0811 7972 7912. Kadang-kadang kalau memilih menu makanan itu ada yang tergantung mood ya. Terus juga ada sebagian orang yang makannya tuh harus pedes ya. Entah itu pedes sedikit, pedes sedang, atau pedes banget gitu ya. Subjektif lah pemilihan rasa pedes ini ya, pendengar Pro 1. Tapi kadang-kadang tuh abis makan pedes tuh sebelnya adalah kepedesannya susah hilangnya gitu ya. Ada yang bilang, kalau ayah ibu saya sih dulu ngasih taunya, kalau kepedesan minumnya air hangat, langsung minum air hangat gitu ya. Ya emang en agak gimana ya ngomongnya, agak agak sedikit menantang gitu ya, karena masuk mulut langsung hangat gitu dan mulutnya lagi pedas. Tapi abis itu cepat redanya. Ada yang memilih untuk minum es batu aja gitu ya, atau minuman dingin aja gitu, langsung biar cepat adem tapi pedasnya gak cepat selesai gitu ya. Nah, saya punya informasi 5 cara mudah untuk menghilangkan rasa pedas di lidah. Dimana yang pertama, ini Anda bisa minum susu. Karena rasa pedas ini yang berasal dari senyawa capsaicin, ini terdapat pada cabai, dan cabai ini memang gampang sekali larut dalam lemak sehingga mudah hilangnya gitu. Minum susu ya, dimana susu ini gitu ya juga mengandung kasein, di mana ini adalah protein yang mampu memecah dan menggumpalkan capsaicin yang nempel di reseptor lidah. Kemudian Anda bisa makan lemon atau tomat ya, karena air lemon dan tomat ini bersifat alkalin yang bisa membantu menetralkan bumbu penyedap kepedasan. Atau ya minum jeruk atau minum air perasan lemon gitu ya, untuk meredakan rasa pedas. Kemudian bisa juga mengkonsumsi gula atau madu nih, pendengar Pro 1 ya. Ini gula atau madu ini bisa dicampurkan dengan air putih, karena capsaicin yang ada di dalam cabai ini bersifat berbasis minyak sehingga dapat diserap oleh gula dan madu gitu ya. Ambil setengah sendok gula atau madu lalu biarkan larut di mulut untuk menenangkan sensasi terbakar di lidah. Kemudian bisa juga minum air kelapa. Wah, ini sih seger banget ya air kelapa tuh ya. Selain menyegarkan, air kelapa juga bisa jadi solusi Anda untuk meredakan rasa pedas, karena kandungan gula alami ini bisa membantu menyerap capsaicin yang mirip fungsi gula ataupun madu. Nah, yang ketiga, artikelnya saya dapat dari kompas.com. Ini bisa menghilangkan rasa pedas pakai nasi atau roti. Cuman kalau pakai nasi saya takutnya lebih nambah ya makannya. Kalau roti ya oke lah, cuman agak susah ya cari roti. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya di rumah ada, jadi bisa mengurangi rasa pedas juga gitu ya. Karena memang di roti dan nasi ada kandungan pati yang di dalamnya ini berfungsi sebagai penghalang alami antara capsaicin dan mulut gitu. Jadi waktu dikunyah gitu ya, akan menyerap sebagian capsaicin sehingga rasa pedasnya akan berangsur berkurang gitu. Kalau Anda apakah punya tips dan trik untuk mengurangi rasa pedas, silahkan 0811 7972 7912.

0: Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau Keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.
1: Sis, olahraga kita sekarang makin beda ya.
2: Maksudnya apa, Jem?
1: Banyak atlet muda baru, semangatnya fresh, latihannya juga udah pakai data dan teknologi.
2: Wah, jadi makin profesional ya?
1: Iya, dan bukan cuma atlet, masyarakat juga berubah. Sekarang olahraga udah jadi gaya hidup.
2: Benar sih, dari lari bareng sampai e-sport, semuanya makin rame.
1: Artinya, olahraga bukan cuma menang,
2: tapi juga soal hidup sehat dan masa depan.
1: Benar, yuk kita ikut gerak.
2: Indonesia kuat dimulai dari kita.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 01 RRI Jakarta.

0: Sari, tolong. Anak saya berat badannya nggak naik-naik. Usia 2 tahun masih kecil begini. Ini kenapa ya?
1: Bu Lina, jangan panik dulu. Bisa jadi itu stunting, Bu.
0: Stunting? Aduh, itu bahaya nggak sih?
1: Betul, Bu. Stunting bikin anak tumbuh pendek, gampang sakit, dan susah berkembang secara maksimal.
0: Astaga, terus saya harus gimana dong?
1: Segera perbaiki gizinya. Tambah protein hewani, sayur, dan juga buah. Jangan lupa cek ke posyandu rutin ya, Bu.
0: Aduh, oke, saya catat ya. Harus cepat ditangani ya, Bu.
1: Betul, makin cepat makin baik. Jangan tunggu sampai parah ya.
2: Jangan abaikan tanda stunting. Cegah sejak dini demi masa depan anak Indonesia.
3: Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua. Tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

0: Pasto, aku pasti kembali. Menemani kita di Maxi pendengar Pro 1. Semoga Anda sudah makan siang semuanya, sudah kenyang gitu ya. Sekarang tinggal ngobrol-ngobrol di rumah atau mungkin sedang dalam perjalanan nih ya. Mau pulang ke rumah habis makan gitu ya. Dari restoran favorit Anda atau bersama dengan orang-orang tersayang. Kalau di Medan Merdeka Barat sekarang nih udah mulai geluduk-geluduk ya pendengar Pro 1. Semoga Anda yang lagi di jalan sekarang berhati-hati dan gak kehujanan. Kalau Anda yang mau berangkat jangan lupa bawa payung atau bawa jas hujan gitu ya. Karena diprediksi kalau di hari ini Jakarta akan hujan di sore hari. Dan pendengar Pro 1, nanti tepat di pukul 13 waktu Indonesia Barat saya akan mengajak Anda bergabung dengan Warta Berita Pro 1 Jakarta setelah lagu-lagu yang berikut ini.
1: Jadi gini.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Lakukan sosialisasi kepada masyarakat atau warga bahwa pohon ini tuh menjadi sesuatu yang memang sangat penting dan dibutuhkan oleh suatu kota.
3: Yang kita sasar adalah pertama ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan, terus cosplay, badut-badutan, sama orang-orang terlantar.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Rowling Tahayan, sari berita penting. Pemprov DKI Jakarta terus mendorong kesadaran masyarakat dalam melakukan upaya perlindungan pohon untuk menjaga kualitas lingkungan. Satpol PP Kecamatan Sawah Besar menjangkau sebanyak 19 PMKS. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta terus mendorong kesadaran masyarakat dalam melakukan upaya perlindungan pohon untuk menjaga kualitas lingkungan. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan pohon sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan. Kepala Bidang Jalur Hijau Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Ali, menilai bahwa proses edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting agar keberadaan pohon semakin dipahami sebagai kebutuhan bersama di tengah padatnya permukiman ibu kota. Terkait hal tersebut, ia mendorong pengoptimalan peran Kepala Satuan Pelaksana atau Kasatpel di tingkat kecamatan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pohon bagi kehidupan. Menurutnya, keberadaan pohon memiliki fungsi vital dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Demikian disampaikan oleh Muhammad Ali di Jakarta.
2: Harapannya sih ya, dengan adanya para kasatpel di tingkat kecamatan bisa melakukan sosialisasi kepada para masyarakat atau warga bahwa pohon ini tuh menjadi sesuatu yang memang sangat penting dan dibutuhkan oleh suatu kota. Jadi bisa dianalogikan kalau tidak ada pohon jadinya seperti apa.
4: Lebih lanjut, ia mengakui bahwa kebutuhan masyarakat saat ini masih berfokus pada kebutuhan primer, khususnya hunian. Namun demikian, edukasi mengenai pentingnya pohon tetap harus dilakukan secara perlahan dan berkelanjutan agar masyarakat dapat memahami dampak positif ruang hijau terhadap kualitas hidup mereka. Ia pun menekankan bahwa pendekatan edukasi kepada masyarakat harus dilakukan secara humanis dan mudah dipahami. Salah satunya dengan mengajak warga melihat langsung bentuk-bentuk ruang hijau yang dapat dimanfaatkan sebagai area interaksi sosial maupun aktivitas masyarakat. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Beralih ke informasi berikutnya. Satpol PP Kecamatan Sawah Besar menjangkau sebanyak 19 penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS dalam kegiatan penertiban rutin di sejumlah titik wilayah Jakarta Pusat. Penjangkauan dilakukan di kawasan Pasar Baru, Pintu Air, Lapangan Banteng, kawasan Metro Atom hingga sekitar Gereja Ayam. Petugas menyasar sejumlah kategori PMKS yang kerap ditemukan di jalanan seperti orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, pengamen cosplay badut hingga orang terlantar. Seluruh PMKS yang terjaring dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk mendapatkan pembinaan dan penanganan lebih lanjut. Kasatpol PP Kecamatan Sawah Besar Darwis Litonga mengatakan, kegiatan penjangkauan dilakukan sebagai bagian dari patroli rutin dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Jakarta Pusat. Demikian disampaikan Darwis kemarin.
3: Hari ini kegiatan kita melakukan penjangkauan terhadap PPKS, ya, ini adalah kegiatan rutin. Ya, sasar yang kita sasar adalah pertama ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan, terus cosplay, badut-badutan, sama orang-orang terlantar. Kenapa? Karena sesuai dengan aturan juga mereka tuh harus dipelihara dan dibina oleh negara, seperti itu.
1: Dari total 19 PMKS yang dijangkau, 5 diantaranya merupakan anak-anak yang diduga dilibatkan untuk mengemis di jalanan. Selain itu, Petugas juga menjangkau 1 ODGJ dan 13 pengamen cosplay yang beraktivitas di sejumlah titik keramaian. Satpol PP Kecamatan Sawah Besar menegaskan, kegiatan patroli dan penjangkauan akan terus dilakukan secara rutin untuk mengurangi keberadaan PMKS di jalanan sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman bagi masyarakat. Semarak HUT KNTI ke-17, nelayan Cilincing menggelar parade dan lomba hias kapal. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
5: Kampung nelayan Cilincing tampak lebih hidup dari biasanya. Spanduk besar bertuliskan, ayo bersama meriahkan hari ulang tahun KNTI ke-17 yang disertai dengan parade kapal dan lomba kapal hias terpampang di area Kampung Nelayan Cilincing, menjadi simbol perayaan sekaligus mengingat akan perjalanan panjang komunitas nelayan dalam memperjuangkan hak dan masa depan mereka. Perayaan ulang tahun Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI ini bukan sekedar seremoni, melainkan momen untuk mengumpulkan semangat bersama, menjaga laut, merawat kampung, serta memastikan kehidupan nelayan tetap berdaulat. Mulyadi, salah satu pengurus KNTI, menjelaskan tahun ini HUT KNTI ke-17 mengangkat tema kolaborasi kampung, bertuliskan untuk laut kami hidup, untuk kampung kami bergerak, kampung nelayan, kampung masa depan. Kalimat itu menurut Mul bukan sekedar slogan, tetapi refleksi dari realitas sehari-hari bahwa laut adalah ruang hidup yang harus dilindungi dan kampung adalah identitas yang harus dipertahankan.
6: Kalau kegiatan sehari-hari ya nelayan aja. Ini memperingati bahasanya ulang tahun ya, kalau ini si Bilarau itu jadi ulang tahun yang ke-17. Jadi lebih ramaikan aja. Wah, ini tahun paling ramai. Belum sebelumnya nggak ada. Kalau berapa kapal ramai

0: tradisi, tapi cara menghormati laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan. Di sela-sela acara, tampak para ibu yang menyiapkan hidangan untuk peserta dan warga. Sementara anak-anak berlarian sambil membawa bendera kecil bertuliskan Pantai. Semua elemen kampung bersatu menampilkan wajah Cilincing yang penuh semangat. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas merapokan.
1: Beralih ke informasi berikutnya, Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang resmi mengajukan penambahan kuota solar subsidi untuk mengatasi krisis bahan bakar yang sering melanda nelayan di Kecamatan Labuan pada akhir bulan. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
2: Pertamina mendropping atau mendistribusikan alokasi BBM bersubsidi khusus untuk klien itu per bulan.
3: Dinas Perikanan, Diskan Kabupaten Pandeglang mengajukan penambahan alokasi BBM subsidi jenis solar guna mengatasi kelangkaan yang kerap melanda nelayan di Kecamatan Labuan pada akhir bulan. Langkah ini diambil mengingat alokasi saat ini sering habis sebelum masa distribusi bulanan berakhir. Kepala Diskan Pandeglang, Uun Junandar mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara usulan daerah dengan realisasi kuota dari Pertamina. Ia mencontohkan pada awal tahun 2026, Diskan mengusulkan kebutuhan solar untuk Labuan sebesar 652 kiloliter, namun realisasi alokasi yang diberikan hanya menyentuh angka 350 kiloliter. Kondisi ini dinilainya memicu kekosongan stok di tingkat pangkalan setiap memasuki tanggal 20 ke atas.
2: Pertamina mendropping atau mendistribusikan alokasi BBM bersubsidi khusus untuk klien itu per bulan. Nah, khusus untuk di Labuan, emang ini sudah terjadi di tahun sebelumnya, di tahun 2025 kemarin. Nah, kita sudah melakukan langkah-langkah upaya, salah satunya adalah mengirim surat kembali ke BPH Migas dan Pertamina untuk menambah alokasi di kecamatan, khususnya di Kecamatan Labuan.
3: Ketidakseimbangan kuota ini disebutnya sudah terjadi sejak tahun 2025. Usulan Diskan sebesar 448 kiloliter hanya direalisasikan sebesar 289 kiloliter oleh pihak berwenang. Uun mengatakan Diskan telah melayangkan surat resmi kepada BPH Migas dan Pertamina untuk mengevaluasi perhitungan kebutuhan bahan bakar bagi nelayan Pandeglang. Koordinasi intensif pun dikatakannya terus dilakukan agar ketersediaan solar di setiap stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN dapat mencukupi kebutuhan real di lapangan. Diskan Pandeglang menyayangkan belum adanya tembusan informasi berkala dari Pertamina kepada dinas mengenai besaran alokasi yang diturunkan ke setiap SPBN. Selama ini, Uun menyebut otoritas daerah hanya mendapatkan informasi ketersediaan stok melalui laporan mandiri pengelola pangkalan di lapangan. Merespon kondisi tersebut, Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriyadi, menginstruksikan Dinas Perikanan untuk segera mengirimkan surat resmi permintaan penambahan kuota kepada otoritas terkait. Pemerintah daerah berharap BPH Migas dapat melakukan penghitungan ulang terhadap profil kebutuhan energi di sentra nelayan Banten Selatan agar kebijakan distribusi lebih tepat sasaran.
4: Terkait hal itu, saya sudah sampaikan ke Dinas Perikanan dan Kelautan, dan saya sudah perintahkan agar Kepala Dinas segera berkirim surat ke Pertamina untuk permintaan penambahan kuota BBM untuk nelayan yang ada di Kabupaten Pandeglang, khususnya di Kecamatan Labuan.
3: Pasokan yang stabil di Kecamatan Labuan dinilai Iing menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi wilayah pesisir Pandeglang. Ketersediaan alokasi kuota yang sesuai diharapkannya dapat meniadakan kehambatan teknis bagi nelayan yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar di SPBN. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Pemerintah Kota Serang mempercepat pembangunan flyover Unyur menyusul izin perlintasan sebidang yang segera berakhir tahun ini. Berikut Lucy Astari melaporkan.
5: Jalan ini adalah sudah mau habis izinnya, yang dari tahun-tahun sebelumnya itu tidak pernah terbangun.
6: Pemerintah Kota Serang mempercepat pembangunan flyover di Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang. Hal ini menyusul izin pemanfaatan perlintasan sebidang sementara di kawasan tersebut yang segera berakhir pada tahun ini. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, pembangunan flyover Unyur menjadi kebutuhan mendesak karena jalur tersebut berpotensi ditutup apabila tidak segera dibangun permanen. Menurutnya, flyover Unyur nantinya menjadi jalur alternatif untuk membantu mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan Trondol yang selama ini dikenal

0: rawan kemacetan. Ia menjelaskan pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan secara bertahap karena membutuhkan proses panjang dan dukungan anggaran besar. Selain flyover Unyur, pemerintah kota juga menyiapkan pembangunan flyover Trondol Kaligandu sebagai penanganan lanjutan kemacetan di jalur utama Kota Serang.
1: Dengan saya koordinasi dengan Pak Gubernur respon cepat dan alhamdulillah hari ini dibangun. Yang di sana perencanaannya baru jadi tahun ini, yang di Trondol sana ya. Kedua, estimasi dari biaya yang dibuat oleh PUPR Provinsi Banten atau Pak Gubernur, itu pembelanjaan tanahnya nyampe di angka hampir 87 miliar. Ya, belum pembangunannya. Pembangunannya kurang lebih 220 miliar ya Pak Iwan ya.
0: Saat ini pemerintah Kota Serang bersama pemerintah Provinsi Banten mulai menyiapkan tahapan pembangunan mulai dari penetapan lokasi hingga proses pembebasan lahan. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN terkait dukungan pembangunan flyover tersebut. Sebagai penanganan sementara di kawasan Trondol, pemerintah Provinsi Banten dijadwalkan melakukan betonisasi jalan sepanjang sekitar 1 km pada Oktober 2026. Sementara pemerintah Kota Serang akan melanjutkan perbaikan pada sejumlah titik jalan lain yang masih membutuhkan penanganan. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
2: Bupati Kabupaten Lebak mengajak masyarakat menyukseskan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya, Jalia Winardi melaporkan.
3: Pemerintah daerah Kabupaten Lebak khususnya bisa mengambil kebijakan yang lebih strategis, bermanfaat juga untuk private sektor. Ayo kita sama-sama sukseskan sensus ekonomi BPS 2026.
4: Pemerintah Kabupaten Lebak mengajak masyarakat menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai Mei hingga Agustus 2026. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya meminta warga memberikan data yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas sensus. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 terbagi dalam dua tahap, yakni pengisian kuesioner online mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026 dan pendataan lapangan door-to-door mulai 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.
3: Kepada seluruh para pelaku usaha yang berada di wilayah Kabupaten Lebak untuk ikut mensukseskan dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik, yaitu sensus ekonomi 2026. Insya Allah dengan data yang akurat, pemerintah daerah Kabupaten Lebak khususnya bisa mengambil kebijakan yang lebih strategis, bermanfaat juga untuk private sektor. Ayo kita sama-sama sukseskan sensus ekonomi BPS 2026.
4: Menurut Hasbi, data hasil sensus akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Sensus ekonomi 2026 dilakukan untuk memetakan kondisi usaha, penyerapan tenaga kerja, perkembangan ekonomi digital, hingga potensi ekonomi daerah dan nasional. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI Jakarta terus mendorong kesadaran masyarakat dalam melakukan upaya perlindungan pohon untuk menjaga kualitas lingkungan. Satpol PP Kecamatan Sawah Besar menjangkau sebanyak 19 PMKS. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Roli Utahayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1. Saya akan temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga hari Sabtu Anda menyenangkan dan harusnya semakin menyenangkan. Karena saya akan memutarkan requestan Anda nih, pendengar Pro 1 ya. Silahkan, saya sudah buka line requestnya untuk lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru ya. Silahkan dikirim ke 0811-7972-7912 atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Hai Cak, aku dengar sekarang ada koperasi Desa Merah Putih. Sebenarnya manfaat buat warga apa sih?
1: Banyak banget, Gi. Yang paling terasa itu dari sisi ekonominya. Warga jadi lebih mudah dapat akses modal usaha.
0: Maksudnya pinjaman tanpa ribet gitu?
1: Iya, Gi. Lebih mudah, lebih aman, dan bunganya juga lebih ringan. Jadi warga nggak tergantung lagi sama rentenir-rentenir itu.
0: Oh, berarti usaha kecil desa juga bisa berkembang ya?
1: Betul banget, Gi. UMKM jadi lebih hidup karena ada dukungan modal dan kemitraan usaha dari koperasi.
0: Selain itu, Cak, ada dampak lainnya nggak sih?
1: Ada dong, Gi. Koperasi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Ada yang jadi pengurus, administrasi, sampai tenaga operasional.
0: Jadi bukan cuma bantu usaha, tapi juga buka pekerjaan ya?
1: Bener banget, Gi. Bahkan pemasok dan mitra usaha juga bisa berasal dari warga desa sendiri.
0: Oh, wajar ya kalau ekonomi desa bisa jadi lebih kuat dan mandiri ya, Cak?
1: Itu tujuan dari KDMP. Membangun ekonomi desa berbasis gotong royong dan kebersamaan.
0: Wah, kalau gitu ini bukan sekedar koperasi, tapi penggerak perubahan desa. Wah, keren.
2: Koperasi Desa Merah Putih, bersama membangun ekonomi desa yang mandiri dan sejahtera. Pada dasarnya, wajah yang memerah dan perasaan malu adalah dua hal yang saling berkaitan. Keduanya merupakan respon alami dari seseorang yang diatur oleh sistem saraf simpatik. Sistem tubuh kita bekerja secara spontan dan tidak bisa diatur. Artinya, tidak ada hal yang harus sobat pikirkan untuk melakukan proses tersebut. Berbeda ketika ingin menggerakkan lengan misalnya. Kita harus berpikir terlebih dahulu untuk melakukannya. Ketika sobat merasa malu, tubuh akan melepaskan hormon adrenalin. Hormon ini bertindak sebagai perangsang alami yang memiliki berbagai efek pada tubuh. Peningkatan hormon adrenalin dalam tubuh menyebabkan detak jantung dan pernapasan akan meningkat. Hormon adrenalin juga menyebabkan pembuluh darah melebar yang meningkatkan sirkulasi darah. Berhubung wajah dipenuhi oleh pembuluh darah kecil, maka peningkatan aliran darah di area tersebut menjadi lebih mudah terlihat. Nah, kondisi inilah yang membuat wajah atau pipi merona merah yang dianggap sebagai reaksi alami dari perasaan malu.
3: Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pernah Pro 1, sekarang saya akan mulai memutarkan lagu-lagu yang sudah Anda request ya di 0811-7972-7912. Selamat siang untuk Ibu Merpati. Halo Ibu, selamat siang. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Selamat siang, selamat siaran Kakak Roli cantik. Sama-sama Ibu cantik ya. Ibu mau request lagunya Segalanya Itu Kamu dari David Bayu. Ya David Bayu, aku belum punya nih Bu lagu yang itu, adanya yang Deritaku. Mau digantikah Bu Merpati, atau mungkin mau ganti penyanyi juga boleh ya. Kemudian di line telepon saya ada Zahran di Tangerang Selatan. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga Kak.
0: Iya, mau request apa Zahran?
1: Saya mau request lagu berjudul Bentar.
0: Oke, boleh. Di mana nih lokasinya iya. Zahran? Tangerang Selatan?
1: Di Tangerang Selatan.
0: Oh, hujan apa terik?
1: Cuacanya sih masih cerah.
0: Oh, masih cerah ya. Baiklah kalau gitu. Jadi mau request lagu apa nih?
1: Saya mau request aku berjudul Berhenti Berharap dari Sheila on Seven.
0: Oke, sip, ditunggu ya kalau gitu ya. Sheila on Seven, Berhenti Berharap ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Zahran.
1: Sama-sama.
0: Ada Zahran di line telepon tadi yang mau request lagunya Sheila on Seven yang Berhenti Berharap. Semoga nggak ada yang berhenti berharap ya. Tapi kalau udah capek ya nggak apa-apalah, ya udahlah ya gitu ya. Kemudian ada Ibu Iren di Tangerang. Ibu Iren mau request lagunya Shanti yang Mencari Cinta Sejati. Sip, saya siapkan ya Bu Iren ya. Ini informasi dari Tangerang, cuacanya gerimis 29 derajat Celcius katanya. Terima kasih Ibu Iren. Lalu di voice note nih ada Bayu.
2: Halo, apa? Aku Bayu Pradipta ya, di Tangerang Selatan. Kali ini aku lagi pengen dengerin Unmesh Kamaleng yang judulnya Tiba-Tiba. Itu aja kali ya. Terima kasih, sukses selalu untuk semuanya.
0: Terima kasih Bayu. Wah, ini lagu juga seru nih, Tiba-Tiba ya, dari Unmesh. Semoga lagi ada yang jatuh cinta juga nih ya. Biar cocok sama lagunya Unmesh. Untuk Anda juga yang mau diputarkan requestannya, pendengar Pro 1, lagu-lagu Indonesia ya, dari tahun 2000 hingga yang terbaru, boleh 0811 7972 7912.

0: awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
7: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
6: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
7: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
6: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
8: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Shanti dengan Mencari Cinta Sejati. Masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Mengucapkan selamat siang untuk Mas Adit. Halo Mas Adit dari Sepatan Tanggerang. Mau request 17 yang judulnya Jangan Paksa Rindu. Sepertinya 17 yang ini aku belum punya nih, Mas Adi. Apakah mau coba ditukar dengan 17 yang lain? Ini ada lumayan banyak 17 ya, tapi yang Jangan Paksa Rindunya teh enggak ada ya. Ada 17 Hal Terindah, Sumpahku Mencintaimu, Jaga Selalu Hatimu, Cinta Jangan Sembunyi, ada Selalu Mengalah, Lelaki Hebat, Untuk Mencintaimu, Cinta Tak Bertuan, atau Aku Gila ya. Ini juga Hal Terindah ada juga nih. Silakan ya Mas Adit kalau mau lagu 17-nya diganti ntar di WhatsApp lagi ya. Anda juga kalau mau request boleh ya, pendengar Pro 1 di 0811 7972 7912, atau bisa lewat line telepon kami di 0213440696 dan 0213441499. Dan berikut ini saya akan memutarkan Geisha dengan Jika Cinta Dia dari tahun 2009. Lagu ini di request oleh Bapak Anang di Sukadiri, Tangerang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, berikut ini informasi terkait cek fakta, di mana ada berita yang menginformasikan terkait dengan penyediaan rumah subsidi untuk pegawai SPPG, di mana informasi ini beredar lewat media sosial Facebook ya, yang narasinya itu mengklaim pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Skema yang ditawarkan sangat menggiurkan, yaitu uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta melalui fasilitas-fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dan ini dilansir dari Tempo.co. Kepala BGN Dadan Hindayat menegaskan belum ada rencana apapun tentang penyediaan rumah subsidi khusus untuk pegawai SPPG. Sementara Komisioner BP Tapera selaku penyalur program rumah subsidi juga memastikan tidak adanya alokasi kuota FLPP khusus untuk karyawan SPPG. Program rumah subsidi FLPP memang ada, tapi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara umum, bukan eksklusif untuk pegawai dapur makan bergizi gratis. Karyawan SPPG juga tetap bisa mengajukan selama memenuhi syarat yang berlaku seperti dengan warga lainnya. Sehingga informasi terkait dengan penyediaan rumah subsidi untuk pegawai SPPG yang beredar saat ini adalah tidak benar. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di komdigi.go.id atau di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

17 dengan hal terindah pendengar Pro 1 di 100% Indonesia. Ini sudah saya putarkan kembali ya. Sebentar saya lupa tadi namanya Kak siapa ya. Oh, ini dari Ashari ternyata yang mau request 17. Kok sama ini Ashari sama Mas Adit lagunya sama-sama mau dengerin 17 ya. Berarti hal terindah sudah saya putarkan ya untuk Mas Ashari di Bekasi. Dan saat ini infonya Bekasi cuaca mendung. Untuk Mas Adit ternyata mau ganti lagu, mau ganti Untukmu Selamanya dari Ungu. Boleh, sebentar saya carikan ya Mas. Ini sih harusnya ada ya lagu Untukmu Selamanya ini. Dan untuk pendengar Pro 1 yang juga mau diputarkan lagu Indonesia favoritnya, silakan saya tunggu ya. Rolling masih tungguin hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu Indonesia favorit Anda di 0811 7972 7912. Kemudian ini ada Arman di Indramayu. Halo Mas Arman, wah jauh sekali Indramayu. Indramayu lagi macet gak nih Mas? Orang-orang pada liburan ya. Kalau untuk cuacanya sih panas banget katanya. Oke, Jakarta kebetulan lagi hujan nih Mas. Di Medan Merdeka Barat di kantor saya lagi hujan. Mau request lagunya Samson yang Naluri Lelaki. Salam untuk keluarga besar aku yang ada di kawasan Narmada Lombok Barat. Dan juga untuk pendengar untuk aktivitasnya semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih ya Mas Arman. Ditunggu lagunya, sudah saya siapkan. Kemudian ada informasi dari cuaca di Tangerang ya. Ini lagi adem-adem aja katanya. Oke, terima kasih informasinya. Kemudian ini Mas Theo dari Magelang. Halo Magelang, Magelang apa kabar? Semoga nih cerah ceria ya. Kalau di Jakarta lagi baru selesai hujan nih. Ada Mas Theo dari Magelang mau request lagu Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Basalama. Sip, sudah saya siapkan. Dapat salam dari Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan. Selamat siang untuk penyiar Pro 1 di seluruh Indonesia. Sehat selalu dan semangat dalam siarannya, serta semangat dalam menjalani hari. Salam balik ya. Oke, salam balik untuk Mbak Putri ya. Selamat bertugas Mbak Putri. Ayo semangat, kita bekerja di weekend ya. Untuk Anda juga yang bekerja di weekend, semangat semuanya. Tapi kalau hari ini libur dan punya sejuta kegiatan menemani Anda di hari ini, boleh semangat juga kalau gitu ya. Yang sedang dalam perjalanan mungkin butuh penambah semangat, ya udah dengerin Pro 1 aja nih, lagunya enak-enak loh. Untuk Anda yang masih mau request silakan ya. 0811 7972 7912. Ada Ungu dengan Untukmu Selamanya, lalu ada Samson dengan Naluri Lelaki, dan Nadif Basalamah dengan Bergema Sampai Selamanya untuk Anda.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Nadif Basalamah dengan Bergema sampai selamanya untuk Anda pendengar Pro 1. Rolly Hutahayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini dan di 100% Indonesia. Tinggal beberapa menit lagi nih, 10-15 menit mungkin saya masih akan menemani Anda di Jakarta siang ini. Jadi mungkin kalau masih ada lagu yang mau di request ya, silahkan ya, di 0811-7972-7912. Ada Bunda Sri di Parung Panjang yang update. Roli, Parung Panjang hujan kecil. Oh, baiklah. Gerimis-gerimis gitu ya, Bu, kalau hujan kecil. Selamat siang ya, Ibu Sri. Semoga baik-baik aja nih Bunda Sri nih. Udah lama kayaknya gak ketemu Roli ya. Mau request lagunya It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Boleh, lagunya sudah saya siapkan ya. Lalu ada Ibu Saurin. Ibu Saurin, halo, selamat siang. Aduh, kemarin sempat tuh dibawain ayam woku sama Ibu Saurin lagi main ke RRI. Enak deh ayam wokunya Bu Saurin. Saya menunggu masakan yang lainnya nanti. Ibu Saurin, selamat siang. Nih BSD, apa kabar nih Ibu Saurin? Mau request dong Roli yang judulnya Melukis Senja oleh Budi Doremi. Terima kasih, selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih ya Ibu Saurin, sehat-sehat juga untuk Ibu. Kemudian ada Bapak Iwan, ini di Serang, update panas nih Roli di Serang. Terima kasih informasi cuacanya, Pak. Kemudian ada, sebentar, saya baca dulu ya, perlahan-lahan. Assalamualaikum kakak penyiar, salam sehat, salam sehat. Asih, oh halo Mbak Asih, mau request lagu dari Maudy Ayunda yang judulnya Untuk Apa. Lagu ini dikirim untuk someone special, untuk ucapannya selamat hari libur panjang ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih ya Mbak Asih, aku berasa didoain karena diingetin untuk jangan lupa jaga kesehatan juga. Kalau gitu lagunya sudah saya siapkan nih, Maudy Ayunda ya, Untuk Apa. Untuk Anda pendengar Pro 1, saya masih menunggu kalau misalnya mau request lagu Indonesia favorit Anda. Silakan di 0811 7972 7912.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan kebersamaan. Hey!

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Utayan masih menemani Anda pendengar Pro 1 hingga beberapa menit ke depan ya. Sebentar lagi saya harus pamit nih dari Jakarta siang ini. Tapi aku masih punya satu lagu yang harus diputarkan. Ada requestan dari Adi. Halo Bang Adi, selamat siang. Bang Adi nih mau request lagu dari BIP. Wah, aduh anak band banget nih kayaknya Bang Adi ya. Bang Adi mau request lagu Sampai Nanti dari tahun 2002, Roli. Oke, Bang Adi, kalau gitu ditunggu lagunya karena langsung saya putarkan. Ini dia, BIP dengan Sampai Nanti.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1rrijakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Sayur-sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikan-ikannya masih segar.
5: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, Bang?
6: Ih, Ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
5: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, nggak kalah sama daging.
6: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
5: Yang penting sehat atuh, Bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
4: Betul, Ibu. Ikan itu banyak mengandung omega-3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
6: Abang kok bobo utang?
4: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
6: Iya. Hitung aja, Bang. Nanti juga saya bayar.
7: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.
8: Sembilan satu koma dua FM dari Pro 1 Jakarta, kita informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Roli Utahayan mau pamit nih dari Jakarta siang ini. Terima kasih sudah bergabung di Jakarta siang ini dari pukul 10 pagi tadi hingga pukul 15 kurang ini ya pendengar Pro 1, karena nanti di pukul 15 akan dilanjutkan oleh Farli di Jakarta sore ini. Semoga hari Sabtu Anda menyenangkan, malam Minggu Anda seru ya, liburannya juga seru. Untuk Anda yang masih akan melanjutkan banyak aktivitas di hari ini, semangat-semangat, seru-seru, dan hati-hati di jalan ya pendengar Pro 1, karena kabarnya hari ini hujan nih sorenya. Senang-senang terus, dan pastinya saya punya beberapa lagu penutup yang seru nih untuk Anda ya pendengar Pro 1. Sampai ketemu besok lagi sama saya ya pendengar Pro 1. Selamat berakhir pekan.
9: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
10: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yuda Permana meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan langkah mitigasi serta memperkuat edukasi terkait penyakit hantavirus agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Menurut Yuda, kekhawatiran warga mulai meningkat setelah beredarnya berbagai informasi mengenai hantavirus di media sosial. Ia juga mendorong Pemprov DKI Jakarta memperkuat kesiapan fasilitas kesehatan dan sistem penanganan apabila kasus hantavirus berkembang lebih luas. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meniadakan sementara pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor ataupun Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said pada hari Minggu 17 Mei besok, di mana Car Free Day di lokasi tersebut akan kembali digelar mulai Juni 2026 setelah sejumlah evaluasi lapangan ditindaklanjuti, di mana disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syarifin Liputo, pelaksanaan CFD pada 10 Mei 2026 lalu masih menyisakan sejumlah catatan evaluasi. Di antaranya belum tersedianya titik putar di sisi timur dan barat koridor dan belum terpasangnya pembatas jalur Transjakarta hingga masih ditemukannya parkir liar di sejumlah titik. Selain itu, penataan UMKM dinilai perlu diperbaiki karena aktivitas perdagangan mulai hingga badan jalan. Sejumlah proyek pekerjaan jalan pada rute alternatif juga masih menimbulkan kemacetan. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta sore ini bersama dengan Sefer Lijan sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda dapat berbagi informasi tentunya bersama kami di WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, terkait informasi cuaca ataupun traffic di sekitar Anda. Dan juga bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda.

0: Pak Eko, kasur dan barang-barang itu mau dibawa kemana?
1: Wah, Pak RT mau dibuang ke sungai, Pak. Kena banjir, jadi sudah tidak layak pakai.
0: Loh, kan ada tempat pembuangan sampah di depan sana. Kenapa harus dibuang ke sungai? Jangan dibuang di sembarang tempat, apalagi ke sungai. Kadang kita memanfaatkan sungai itu untuk mencuci baju dan aktivitas lainnya, Pak. Kalau masih ada lahan sisa, kita buat lubang untuk tempat membakar sampah. Tapi kalau sampah seperti kasur, ya saya buang di tempat sampah yang memang sudah disediakan.
2: Benar juga ya.
3: Win, udah siap. Ayo kita jalan pagi, olahraga.
4: Gak jadi deh, males ah.
3: Masih muda kok udah males. Ayo dong semangat. Banyak loh manfaatnya buat kesehatan dengan kita rajin berjalan kaki di pagi hari.
4: Ah masa? Apa aja tuh?
3: Jalan kaki bila dilakukan secara rutin setidaknya 2-3 kali per hari bisa mengatasi berbagai masalah kesehatan. Mulai dari migrain, mengurangi berat badan, masalah pernapasan, memperkuat jantung, baik untuk tulang, mengurangi gejala depresi, dan meningkatkan kebugaran.
4: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Tunggu, aku ikut.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 91,21 RRI Jakarta, Mike Mohede dengan Cintakan membawamu kembali. Baiklah pendengar, saat kami mengajak Anda untuk menyimak Beranda Asa Cita Green Radio dengan tema peran sekolah dalam membentuk generasi cinta lingkungan bersama dengan narasumber Nur Fitria sebagai PIC Titik Sampah Pusaka Indonesia Jawa Timur. Selamat mendengarkan.
1: Beranda Asa Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Green Radio, rumah bagi yang peduli terhadap bumi. Bersama-sama menjaga kelestarian alam dan bumi tercinta.
2: Selamat sore pendengar, Green Radio kembali hadir menemani Anda dengan tema peran sekolah dalam membentuk generasi cinta lingkungan. Pendengar, kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan perlu ditanamkan sejak dini agar generasi muda tidak hanya memahami teori, tetapi juga terbiasa melakukan aksi nyata. Sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk kebiasaan positif ini melalui berbagai kegiatan, seperti program daur ulang sampah, penanaman pohon di lingkungan sekolah, serta kampanye kebersihan kelas dan halaman. Selain itu, metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, seperti lomba kreativitas dari bahan bekas dan edukasi berbasis proyek, membuat siswa lebih memahami dampak perilaku.

0: ramah lingkungan terhadap alam sekitar. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar, tetapi juga merasakan langsung bagaimana tindakan kecil mereka dapat memberikan kontribusi besar bagi kelestarian lingkungan. Kegiatan sekolah yang berfokus pada lingkungan juga mampu menumbuhkan kepedulian yang lebih luas di masyarakat. Karena siswa yang terbiasa peduli akan membawa nilai tersebut ke keluarga dan komunitasnya. Program-program kolaboratif dengan masyarakat, misalnya pengelolaan sampah atau kegiatan bersih-bersih lingkungan, menjadi contoh nyata bagaimana pendidikan dapat memperkuat budaya peduli lingkungan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan penjelasan narasumber melalui wawancara dengan rekan Ananta, Nur Fitriah, VIC, Titik Sampah Pusaka Indonesia, Jawa Timur.
1: Bu Nur Fitriah, kenapa sekolah punya peran penting dalam membentuk generasi cinta lingkungan, Bu?
2: Begini, Mas. Terima kasih ya sebelumnya. Karena sekolah itu kan bukan cuma tempat belajar pelajaran, ya kan? Tapi juga tempat membentuk kebiasaan dan karakter anak. Jadi kalau sejak kecil anak-anak dibiasakan peduli lingkungan seperti kayak membuang sampah pada tempatnya, memilih sampah sesuai kategori organik, anorganik, dan residu, lalu mengetahui bahwa sampah organik bisa diolah menjadi kompos atau ekoenzim, saya yakin kebiasaan baik itu akan terbawa sampai dewasa. Anak-anak jadi belajar bahwa sampah bukan sesuatu yang menjijikkan atau tidak berguna gitu ya, tapi bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi dari situ rasa peduli terhadap lingkungan, kesehatan, dan tanah air juga akan ikut bertumbuh. Itu, Mas.
1: Baik, Ibu, biasanya masalah lingkungan apa saja yang paling sering ditemukan di sekolah, Bu?
2: Yang paling sering ditemukan tuh biasanya sampah yang masih tercampur jadi satu gitu, Mas. Meskipun biasanya di sekolah itu kan disediakan ya, kayak tempat sampah itu berwarna-warni gitu, sudah ditulisin gitu ya, sudah disediakan sesuai kategorinya, tapi karena anak-anak ini belum terbiasa memilah sampah, jadi akhirnya fasilitas itu belum berfungsi maksimal. Padahal sebenarnya anak-anak itu semangat dan cepat belajar. Hanya saja kan perlu pembiasaan dan contoh yang dilakukan terus-menerus. Karena itu edukasi sederhana dan praktik langsung sangat penting agar lama-kelamaan menjadi kebiasaan sehari-hari. Gitu, Mas.
1: Jadi memang sampah yang biasa ditemui ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana cara mengajarkan cinta lingkungan ke anak-anak, Bu? Supaya tidak membosankan.
2: Menurut saya itu anak-anak lebih senang kalau diajak praktik langsung, Mas. Jadi bukan hanya diberikan materi, tapi diajarkan dengan suasana yang dibuat seru gitu dan menyenangkan. Misalnya diadakan lomba memilah sampah gitu kan sesuai kategorinya. Jadi anak-anak nanti dikasih apa macam-macam sampah lalu ini dimasukkan di keranjang yang mana gitu kan sesuai kategori gitu. Atau membuat ekoenzim bersama, membuat kompos dari limbah, kan bisa di sekolah kan ada kantin ya. Atau sisa bekal itu yang enggak habis. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan itu nanti jadikan kompos. Lalu komposnya itu bisa digunakan untuk tanaman di sekolah gitu. Jadi anak-anak juga bisa diajak merawat kebun sekolah secara bergantian sampai panen bersama gitu. Dan hasilnya nanti kan bisa dimasak atau dinikmati bersama. Jadi ditambah lagi nanti di ini ya penggunaan kantong atau tempat sampah dan stiker warna-warni sesuai kategori serta visual gambar jenis-jenis sampah yang sering ditemui anak-anak itu agar lebih mudah mengenali dan mengingat. Jadi dengan cara itu anak-anak akan lebih cepat paham, lebih mudah mengingat dan merasa memiliki tanggung jawab serta terhadap lingkungan sekitarnya.
0: Pendengar, Pendidikan mengenai pelestarian lingkungan sejak dini dianggap sangat penting karena kebiasaan dan kesadaran yang ditanamkan pada anak-anak dapat membentuk generasi yang lebih peduli terhadap alam. Banyak pihak, termasuk organisasi dan lembaga pendidikan, berperan dalam memberikan pengetahuan serta pengalaman langsung mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Nah, pendengar, apakah ada kolaborasi dengan sekolah-sekolah dalam kegiatan cinta lingkungan ini? Kita dengarkan kembali wawancaranya.
2: Kebetulan kami di sini tuh kan ini ya, saya kan menjadi ketua PS Bank Sampah Induk yang di kampung saya di sini. Jadi kami ada beberapa MOU itu di lingkungan kami ya, di kelurahan itu ada beberapa sekolah, terus ada kayak di sekolah lain ada juga gitu Mas. Jadi ada yang enggak banyak sih, ada beberapa MOU gitu.
1: Baik. Lalu apa tantangan terbesar saat mengedukasi lingkungan di sekolah ini, Bu?
2: Nah, ini tantangan terbesarnya tuh ini jelas ini Mas, tentang menjaga konsistensi ya. Jadi bukan hanya di sekolah, tapi itu juga perlu dilakukan di rumah. Jadi saat sosialisasi itu biasanya kan anak-anak itu semangat, tapi jika tidak dibiasakan terus-menerus, mereka itu biasanya ya akan kembali lagi ya ke kebiasaan yang lama gitu. Jadi anak-anak sekarang itu kan juga kritis ya Mas. Mereka itu nanti bisa bertanya, kenapa di sekolah disuruh memilah sampah tapi di rumah atau nanti di tempat lain tuh masih kecampur. Nah, ini karena itu pendidikan lingkungan ini perlu didukung bersama-sama. Jadi oleh sekolah, guru, orang tua, dan lingkungan sekitar. Jadi anak-anak ini juga perlu tahu kemana sampah yang sudah dipilah itu disalurkan. Terus manfaatnya apa? Misalnya sampah organik, nah itu kan bisa menjadi kompos atau ekoenzim. Sedangkan anorganik, nah itu kan juga bisa didaur ulang lagi kan. Nah, mereka juga perlu memahami resiko jika sampah itu tidak dipilah. Jadi kan seperti banjir, terus bau ya kan, kalau sampah itu tercampur-campur nggak langsung dikelola gitu, terus pencemaran lingkungan dan penumpukan di TPA yang seperti kita tahu bersama itu kan sekarang menjadi masalah besar ya, di mana-mana TPA itu kan menumpuk menggunung sampai tinggi banget itu.
1: Iya. Gitu. Jadi harapannya penting sekali ya Bu ya, ini edukasi yang dipelajari di sekolah kemudian dibawa di lingkungan keluarga begitu ya Bu ya.
2: Iya betul Mas. Jadi anak-anak itu nanti juga ya akan bisa ini ya, bisa belajar dan akan mengingat gitu loh apa yang pernah diterima edukasinya gitu. Jadi harapannya anak-anak bisa menjadi agen perubahan kecil di rumah dan ikut mengajak keluarganya untuk lebih peduli lingkungan.
3: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.

0: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.
1: Pendengar, generasi peduli lingkungan adalah kelompok masyarakat, terutama generasi muda, yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Mereka tidak hanya memahami dampak negatif aktivitas manusia terhadap bumi, tetapi juga aktif mengambil langkah nyata untuk meminimalkan kerusakan lingkungan. Contohnya, termasuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, mengelola sampah dengan bijak, serta mendukung energi terbarukan. Generasi ini berperan penting dalam menciptakan masa depan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh makhluk hidup. Kepedulian mereka menunjukkan bahwa perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Nah, siapa yang lebih berperan dalam membentuk generasi peduli lingkungan?
2: Nah, ini menurut saya, Mas, ya, semuanya itu harusnya punya peran. Jadi sekolah itu memberi edukasi, guru memberi contoh, lalu orang tua melanjutkan kebiasaan itu di rumah, dan lingkungan sekitarnya itu juga harus ikut mendukung, karena anak-anak ini kan lebih mudah meniru ya apa yang mereka lihat dibanding mendengar nasihat gitu. Jadi ketika mereka melihat orang dewasa di sekitarnya itu peduli, mau peduli lingkungan dengan apa ya, contohnya kayak sampah apa itu, mereka juga akan lebih mudah lah menirunya.
3: Yeah, seperti baik. Itu. Nah, Bu, kemudian bagaimana peran Pusaka Indonesia nih, Bu, dalam mendukung terwujudnya sekolah Adiwiyata?
2: Nah, dalam mewujudkan sekolah Adiwiyata, nah ini sekolah kan membutuhkan pendampingan ya, Mas, ya, yang berkelanjutan, agar program lingkungan itu tidak hanya menjadi kegiatan tuh hanya sesaat saja, tapi benar-benar tuh menjadi budaya di sekolah. Disinilah Pusaka Indonesia hadir sebagai mitra edukasi dan pendamping lingkungan bagi sekolah. Jadi pusaka membantu melalui edukasi pengelolaan sampah, pelatihan pemilahan sampah, baik organik maupun anorganik, dan residunya, praktik pembuatan ekoenzim dan mengompos, hingga pemanfaatannya itu untuk ya bisa untuk kayak kebun sekolah gitu kan. Jadi selain itu, Pusaka Indonesia juga membantu membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga anak-anak itu tidak hanya belajar teori, tapi juga melakukan praktik nyata. Ya, harapannya sekolah dapat menjadi tempat tumbuhnya generasi yang peduli lingkungan, disiplin, bertanggung jawab, dan mempunyai kesadaran menjadi menjaga bumi ini sejak dini. Gitu, Mas.
3: Bu Nur, untuk daerah Jawa Timur, di kota mana saja, Bu Nur?
2: Kalau di Jawa Timur ya, Mas, ya, kegiatan kami ini sebenarnya sudah apa ya, di beberapa wilayah itu ada. Jadi kayak di Surabaya, di Sidoarjo, di Malang gitu. Itu sih yang paling sering.
3: Gitu. Tapi nanti ke depannya tentu akan menyebar ke kota-kota lain ya, Bu ya.
2: Iya, pasti itu, pasti. Kalau gini, Mas, kalau apa ya? Kalau untuk apa kayak kegiatan ekoenzim ini sebenarnya kita maksudnya mempraktekannya ini juga di beberapa wilayah. Kalau di Jawa Timur sih sampai ke Jember, teman-teman kader ke Jember, ke Madiun, terus nantinya juga ke Tuban. Ini dalam waktu dekat ini rencana mau ke Tuban juga gitu. Jadi tempat-tempat kader yang ada di ini Jatim.
3: Dalam mendukung terwujudnya sekolah Adiwiyata ya tentunya ya.
2: Iya, betul.
3: Nah, Bu Nur, jika ada pendengar yang ingin belajar memilah sampah dan bergabung dengan Pusaka Indonesia, ini bagaimana caranya?
2: Bagi para pendengar RRI yang ingin belajar lebih lanjut tentang pengelolaan sampah, pemilahan sampah, serta kegiatan lingkungan bersama Pusaka Indonesia, dapat menghubungi kami melalui admin dengan telepon 0878-8740-9090 atau Instagram, Facebook Pusaka Indonesia Gemah Ripa, atau di website di pusakaindonesia.id. Kami terbuka untuk sekolah, komunitas ya, maupun masyarakat yang ingin belajar dan bergerak bersama menjaga lingkungan.
3: Baik. Nah, yang terakhir ini Bu Nur, pesan untuk sekolah dan masyarakat, terutama kaitannya dengan tema kita kali ini, yaitu peran sekolah dalam membentuk generasi cinta lingkungan.
2: Harapannya kepedulian terhadap lingkungan ini bisa dilakukan bersama-sama. Jadi tidak perlu langsung ya melakukan hal-hal yang besar ya. Jadi mulai aja dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus, seperti kayak memilah sampah dari rumah, mengurangi kemasan plastik sekali pakai, dan tidak membuang sampah sembarangan gitu. Jadi anak-anak ini sejak kecil sudah dibiasakan cinta lingkungan, ke depan mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang lebih peduli terhadap tanah air, lingkungan, dan kehidupan di sekitarnya.
3: Amin.
1: Gitu, Mas. Pendengar, sampai di sini jumpa kita melalui acara Green Radio. Tangan-tangan muda bisa mengubah dunia. Mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya, selamatkan bumi dari tumpukan limbah. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.

Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau. Beranda Astacita. Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Jangan Diet, Sehat Tanpa Repot, karya Caroline Donner, menawarkan pendekatan baru terhadap kesehatan dan hubungan dengan makanan. Inti dari buku ini membongkar mitos tentang diet ketat yang kerap dijadikan solusi tunggal untuk mencapai tubuh ideal dan kesehatan optimal. Donner menegaskan bahwa diet konvensional seringkali berujung pada siklus berulang, pembatasan makanan yang ketat, rasa lapar yang terus-menerus, dan akhirnya kenaikan berat badan kembali setelah diet dihentikan. Donner menyoroti dampak negatif dari diet yang membatasi kalori atau jenis makanan tertentu. Menurutnya, pola makan yang terlalu terkekang dapat merusak metabolisme dan menciptakan hubungan yang tidak sehat dengan makanan. Ia mengajak pembaca untuk menghentikan obsesi terhadap angka di timbangan dan mulai mendengarkan kebutuhan tubuh mereka. Konsep utama dalam buku ini, intuitive eating atau makan secara intuitif, di mana seseorang makan sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang yang dirasakan tubuh tanpa rasa bersalah atau khawatir. Donner menekankan pentingnya mempercayai tubuh untuk memberitahu apa yang dibutuhkan daripada mengikuti aturan diet yang kaku. Selain itu, buku ini mengajak pembaca untuk mengubah pola pikir tentang tubuh dan kesehatan. Alih-alih mengejar bentuk tubuh ideal yang sering dipaksa oleh standar sosial, Donner mendorong pembaca untuk fokus pada kesehatan holistik dan kebahagiaan. Ia juga membahas aspek psikologis dari diet, seperti bagaimana tekanan sosial dan budaya dapat mempengaruhi persepsi diri. Melalui pendekatan yang penuh empati dan humor, Donner memberikan panduan praktis untuk keluar dari jembatan diet kronis. Buku ini ditunjukkan bagi mereka yang merasa lelah dengan siklus diet dan ingin memperbaiki hubungan dengan makanan serta tubuh mereka sendiri. Kesimpulannya, jangan diet, sehat tanpa repot. Seruan untuk meninggalkan pola pikir diet tradisional dan merangkul cara makan yang lebih bebas dan intuitif dengan fokus pada keseimbangan, kesehatan mental, dan penerimaan diri. Meskipun buku ini belum tercatat sebagai bestseller global di Indonesia, buku ini diterima baik oleh pembaca yang mencari pendekatan sehat tanpa aturan diet ketat. Buku ini cocok untuk pembaca yang ingin membangun hubungan lebih baik dengan makanan dan tubuh mereka sendiri. Buku Jangan Diet, Sehat Tanpa Repot, karya Caroline Donner, terbit 2022.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,1 RRI Jakarta, Audi dengan arti hadir Moon. Nah, mungkin juga hadirnya RRI Digital memberikan arti untuk Anda yang membutuhkan dalam satu aplikasi, berbagai kebutuhan dalam satu aplikasi. RRI Digital berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store ataupun Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: Han, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat? Kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga turun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Renovasi atau revitalisasi dari Rasuna Said mudah-mudahan bulan Juni udah total selesai. Saya merencanakan untuk Car Free Day pada 1 Juni.
3: Kami telah menemukan ada satu ekor sapi dilaporkan sakit dalam hal tidak mau makan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Verly Jan. Sari berita penting. Pemprov DKI Jakarta akan kembali menggelar Car Free Day di Rasuna Said mulai Juni 2026. Sudin KPKP memastikan hewan kurban di Jakarta Pusat aman. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta akan kembali menggelar Car Free Day di Rasuna Said mulai Juni 2026. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar Car Free Day atau CFD di koridor baru, yaitu kawasan Rasuna Said, mulai pukul 5.30 pagi hingga 9 pagi. Adapun kebijakan ini akan diberlakukan setiap minggu mulai bulan Juni 2026 mendatang. Melalui rencana tersebut, Rasuna Said diharapkan dapat menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk berolahraga dan berinteraksi seperti kawasan CFD di Sudirman Tamrin. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Jakarta.
2: Renovasi atau revitalisasi dari Rasuna Said mudah-mudahan bulan Juni udah total selesai. Tetapi saya merencanakan untuk Car Free Day Sudirman Tamrin akan dimulai jam 5.30 pada 1 Juni. Jadi setelah 1 Juni.
4: Sebelumnya diketahui, Pemprov DKI Jakarta sempat melakukan uji coba pelaksanaan CFD di koridor Rasuna Said pada 10 Mei 2026 lalu. Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta menyampaikan bahwa pelaksanaan tersebut memberi manfaat bagi masyarakat, baik dari sisi ruang publik maupun kualitas lingkungan. Meski demikian, pelaksanaan CFD pada 10 Mei lalu menyisakan sejumlah catatan evaluasi. Beberapa di antaranya seperti belum tersedianya titik putar di sisi timur dan barat koridor, belum terpasangnya pembatas jalur Transjakarta, hingga masih ditemukannya parkir liar di sejumlah titik. Selain itu, penataan UMKM dinilai perlu diperbaiki lantaran aktivitas pedagang meluas hingga badan jalan. Kemudian, sejumlah proyek pekerjaan jalan pada rute alternatif juga masih menimbulkan kemacetan. Lalu, masih ada perbedaan level ketinggian jalan pasca pembongkaran tiang monorel serta penumpukan aktivitas masyarakat di kawasan Plaza Festival yang menyebabkan pelari dan pesepeda menggunakan lajur bis Transjakarta. Pemprov DKI Jakarta pun memastikan bahwa sejumlah catatan tersebut akan segera ditindaklanjuti. Tidak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga sedang menyiapkan payung hukum sebagai dasar pelaksanaan CFD di Rasuna Said. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Sudin KPKP memastikan hewan kurban di Jakarta Pusat aman meskipun sebelumnya sempat ditemukan sapi alami trauma perjalanan. Berikut Maiska Darisha melaporkan.
5: Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian atau KPKP Jakarta Pusat memastikan pengawasan kesehatan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Dari hasil pengawasan di lapangan, petugas menemukan satu ekor sapi yang mengalami gangguan kesehatan akibat benturan saat perjalanan pengiriman. Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Jakarta Pusat, Syafri Edward mengatakan, sapi tersebut mengalami pembengkakan di bagian perut akibat trauma selama perjalanan. Namun, kondisi tersebut dipastikan tidak membahayakan dan telah ditangani oleh petugas kesehatan hewan.
3: Ya, dalam pengawasan dan pemeriksaan kita, kami telah menemukan ada satu ekor sapi dilaporkan sakit dalam hal tidak mau makan, kemudian terjadi bengkak gitu ya di daerah abdomen atau perutnya. Nah, itu kita sudah melakukan penanganan pengobatan di mana setelah kita periksa terjadi trauma atau benturan di dalam perjalanan sehingga itu bisa diobati dan termasuk penyakit yang tidak mengkhawatirkan.
5: Selain itu, petugas juga menemukan sapi di wilayah Tanah Abang yang sempat menunjukkan gejala penyakit kulit. Namun saat dilakukan pemeriksaan, kondisi hewan tersebut dinyatakan sudah dalam tahap pemulihan dan tidak menunjukkan gejala aktif penyakit menular. Sudin KPKP Jakarta Pusat memastikan pengawasan kesehatan hewan kurban akan terus diperketat, mulai dari pemeriksaan administrasi hingga pengecekan kondisi fisik hewan di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan layak. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Tempe Bacem merupakan singkatan dari tempat pembuangan sampah bersih, asri, cerdas, edukatif, dan mandiri. Adalah inovasi warga Koja mengolah sampah organik jadi pangan ternak berkualitas dan energi alternatif. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
6: Masalah sampah di wilayah perkotaan seringkali menjadi beban. Namun bagi warga RW 01 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sampah justru diolah menjadi sumber protein dan energi. Melalui inisiatif yang dikenal dengan nama Tempe Bacem atau Tempat Pembuangan Sampah Bersih, Asri, Cerdas, Edukatif, dan Mandiri, Bank Sampah Cemara berhasil menciptakan sistem ekonomi sekuler yang mandiri. Dani Arwanto, penggerak utama di balik inovasi ini, menjelaskan bahwa fokus utama mereka saat ini adalah mengubah limbah organik menjadi protein hewani melalui budidaya maggot. Protein ini kemudian diolah menjadi pelet pakan ternak berkualitas. Teknologi yang digunakan di lokasi ini tergolong mumpuni. Dengan bantuan mesin pengolah sampah, mereka mampu memproses hingga 1 ton sampah per hari. Selain mesin, budidaya maggot di tempat ini juga berkontribusi mengurai 80 hingga 100 kg sampah organik setiap harinya. Saking efisiennya sistem pengolahan ini, Dani mengaku terkadang justru mengalami kekurangan pasokan sampah.
7: Saya Dani Arwanto, sekaligus ketua sampah Cemara yang mengelola sampah organik maupun sampah anorganik yang ada di lingkungan RW01 Kelurahan Tugu Utara.
8: Bank sampah ini awal mulanya tuh berdiri tahun berapa dan gimana ceritanya tuh?
7: Bank sampah ini memang awalnya terdiri tahun 2018 ya. Waktu itu kita ada satu eventnya itu hadirnya PKK dan kami juga alhamdulillah diberikan satu prestasi juara satu tingkat provinsi itu hadir PKK.
6: Selain pakan ternak, Bank Sampah Cemara juga menerapkan metode glosor atau gerakan lubang sampah organik. Metode ini bertujuan untuk mengolah tanah secara alami dari dalam dengan memberikan nutrisi organik langsung ke dalam lubang-lubang di kebun, sehingga memicu pertumbuhan bakteri pengurai yang menyuburkan lahan pertanian kota. Inovasi lain yang tak kalah menarik adalah pembuatan palet biomasa. Pelet ini dibuat dari limbah organik keras, seperti ranting pohon, kayu bekas bangunan, dan triplek yang biasanya diolah oleh tempat pembuangan akhir. Produk ini dikembangkan sebagai bahan bakar alternatif pengganti gas LPG untuk kebutuhan memasak. Meski teknologi sudah tersedia, Dani menekankan bahwa tantangan terbesar tetap berada pada faktor sumber daya manusia atau SDM. Melalui kemandirian pengolahan sampah ini, warga Koja membuktikan bahwa limbah yang dianggap kotor dan tidak berguna bisa berubah menjadi berkah ekonomi dan solusi bagi ketahanan pangan serta energi di tingkat komunitas. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 37 Serang meraih akreditasi di usia 8 bulan dan terus memperkuat mutu pendidikan serta pembinaan siswa. Berikut Lucy Astari melaporkan.
9: Sekolah Rakyat Terintegrasi 37 Serang resmi mengantongi akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan jenjang SD, Sekolah Rakyat Terintegrasi 37 Serang meraih akreditasi B, sedangkan jenjang SMP memperoleh akreditasi C. Kepala SRT 37 Serang Ria Seprianika mengatakan, hasil tersebut diraih saat usia sekolah baru berjalan sekitar 8 bulan. Penilaian dilakukan melalui pemeriksaan dokumen sekolah, observasi lapangan, hingga wawancara dengan guru, siswa, dan orang tua murid. Akreditasi membuat sekolah kini resmi dapat menyelenggarakan tes kompetensi akademik atau TKA, serta menerbitkan ijazah bagi peserta didik.
10: Kedepan yang harus ditingkatkan pastilah

0: dan berasrama dengan aktivitas belajar dari pagi hingga malam. Selain pembelajaran di kelas, siswa juga mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, paskibra, pencaksilat, seni tari, seni rupa, dan beberapa kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Untuk mendukung kegiatan belajar, sekolah menyediakan fasilitas perpustakaan, laboratorium IPA, komputer, aula, ruang makan hingga pembelajaran digital dengan satu siswa, satu laptop. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Berikut Jale Winarti melaporkan.
2: Saya itu punya mimpi besar bangsa, yaitu Lebak harus berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional.
3: Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendukung program pemerintah pusat dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Bupati Kabupaten Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya saat menghadiri panen melon di Kecamatan Cileles kemarin mengatakan, Kabupaten Lebak memiliki potensi besar di sektor pertanian. Menurut Hasbi, pemerintah daerah memiliki komitmen untuk ikut berkontribusi dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.
2: Pemerintah daerah Kabupaten Lebak di bawah kepemimpinan bupati sesuai amanat konstitusi akan senantiasa sinergi, akan senantiasa kolaboratif, akan senantiasa komunikatif dalam mimpi besar kita mewujudkan ketahanan pangan.
3: Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lebak yakni mempercepat tanam padi di kalangan petani guna meningkatkan hasil produksi pertanian. Pemerintah daerah juga terus memberikan pendampingan dan dukungan kepada para petani agar sektor pertanian di Lebak semakin maju dan produktif. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Perlawanan rakyat Banten melawan kolonial Belanda dalam Geger Cilegon 1888 masih dikenang sebagai sejarah perjuangan masyarakat hingga kini. Berikut kisahnya dalam feature yang dirangkum oleh Romanudin.
4: Lebih dari satu abad lalu, tepatnya pada tahun 1888, tanah Cilegon pernah menjadi saksi perlawanan besar rakyat Banten terhadap penjajahan Belanda. Peristiwa itu dikenal dengan nama Geger Cilegon. Ketua Yayasan Ki Haji Wasid 1888 sekaligus keturunan keempat Ki Haji Wasid, Asep Sofatullah mengatakan perlawanan itu muncul di tengah penderitaan rakyat pasca letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Saat itu, masyarakat kehilangan mata pencaharian akibat tsunami, hujan abu, dan kerusakan lahan pertanian. Namun, pemerintah kolonial tetap memungut pajak dan membuat aturan yang dianggap menekan kehidupan masyarakat. Menurutnya, kemarahan masyarakat semakin memuncak setelah muncul berbagai pembatasan terhadap aktivitas keagamaan. Para ulama awalnya merencanakan penyerangan pada September 1888, namun Ki Haji Wasid meminta waktu penyerangan dipercepat menjadi 9 Juli karena khawatir rencana tersebut lebih dahulu diketahui Belanda.
5: Alun-alun Kota Cilegon di depan rumah dinas wali kota Cilegon dulu. Berkumpul di situ, kemudian langsung menyerang rumah dinas Kodana Cilegon dan di belakang rumah dinas itu penjara. Jadi semua saat itu semua orang Belanda yang ada di kota Cilegon ditumpas habis. Berikut pengkhianat-pengkhianat bangsa juga sudah ditumpas habis.
4: Sejarawan Geger Cilegon Bambang Irawan mengatakan semangat perlawanan juga dipengaruhi gerakan pan-islamisme yang berkembang di Timur Tengah. Jumlah ulama Banten yang pernah belajar di Mekah membawa gagasan perjuangan itu pulang ke tanah kelahiran mereka. Pada Juli 1888, rapat kembali digelar di Kaloran untuk menyusun strategi penyerangan menghadapi kekuatan militer Belanda yang jauh lebih lengkap. Cilegon dipilih sebagai sasaran awal karena kota itu nyaris tanpa penjagaan tentara kolonial. Seluruh pasukan Belanda saat itu dipusatkan di Serang.
6: Rencana menduduki Serang, Tanara, Cikande semua itu gagal, tetapi Cilegon sukses berhasil 100% direbut dan dikuasai, bahkan para pejabatnya dibantai habis. Adapun ya pada masa itu yang menariknya ada beberapa anak pejabat orang Belanda yang diampuni tidak dibunuh karena mereka menyatakan masuk Islam. Ya, jadi akhirnya istilah Geger Cilegon itu dikenal karena gagalnya merebut Karesidenan Banten.
4: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon Ismatullah menilai, kini jejak perlawanan itu masih berdiri di pusat Kota Cilegon lewat Tugu Geger Cilegon.

0: Momen itu menjadi pengingat tentang malam ketika rakyat dan ulama pernah merebut kota dari tangan penjajah.
1: Makanya lahirnya buku Geger Cilegon itu di Dinas Pertahanan Karsipan, menunjukkan bahwa kita punya tanggung jawab moral. Makanya kita danai saat itu sampai ke arah publikasi sosialisasinya, sehingga saat ini setiap pejabat orang luar dari Cilegon selalu kita berikan souvenirnya adalah buku Geger Cilegon sebagai sinyal bahwa Geger Cilegon ini menjadi inspirasi masyarakat Nusantara, karena saat itu para ulama yang dibuang ke luar daerah sekitar 200 lebih itu ternyata memberikan dampak beragamnya meratanya perjuangan dalam rangka mengusir penjajah.
0: Di tengah perkembangan kawasan industri modern, cerita tentang Geger Cilegon terus diwariskan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Berita selanjutnya dari dunia olahraga. Main di Stadion Brawijaya Kediri, Persija Jakarta berupaya meraih 3 poin dari Persik Kediri. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
3: Persija Jakarta akan menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion Brawijaya Kediri Sabtu sore ini. Laga melawan Persik sudah tak menentukan bagi posisi Persija di klasemen akhir. Namun demikian, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan tetap berambisi meraih 3 poin di kandang Persik Kediri. Demikian disampaikan coach Mauricio Souza dalam keterangan pers di Kediri kemarin.
4: Itu dia bukan esperar, jadi semua dari rencana kita.
5: Todos os atletas eles estão aptos pro jogo de amanhã.
4: Semua pemain itu bisa main besok.
5: A gente conseguiu fazer aquilo que a gente tinha planejado.
4: Semua kita sudah planning, kita bisa lakukan.
5: A nossa expectativa é que a gente consiga fazer um grande jogo amanhã.
4: Harapan kita bisa bikin pertandingan dengan baik besok.
5: Vamos jogar contra uma grande equipe amanhã.
4: Kita main lawan tim yang bagus.
5: Mas a gente veio para cá para tentar ganhar os 3 pontos.
4: Tapi kita datang sini untuk coba dapat 3 poin.
3: Hal senada disampaikan pemain Persija Jakarta Jordi Amat. Jordi juga berharap tim berjuluk Macan Kemayoran mampu mengalahkan tim tuan rumah Persik.
6: Well, as the coach said, we are ready. After losing against Persib, we are angry. We are still sad, but we want to play tomorrow a very good game. We will try to play very good football here in Kediri, and also to get the 3 points.
3: Saat ini Persija ada di peringkat ketiga dengan 65 poin. Posisi Persija sudah tidak mungkin naik dan turun karena jauhnya selisih poin dengan tim terdekat di klasemen. Sementara bagi Persik, posisi mereka juga sudah aman untuk tetap berada di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Torehan poin mereka sudah tak mungkin terkejar dari tim yang berada di zona degradasi. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
2: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI Jakarta akan kembali menggelar Car Free Day di Rasuna Said mulai Juni 2026. Sudin KPKP memastikan hewan kurban di Jakarta Pusat aman. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bu, hari ini aku lagi capek banget nih, Bu.
2: Kenapa, Kak? Sini-sini coba duduk dulu sini, cerita sama Ibu. Kenapa?
1: Bu, tugas aku nih lagi banyak banget. Teman-teman juga lagi pada sibuk sendiri. Rasanya aku kayak sendirian, Bu.
2: Gak apa-apa, Kak. Ya udah, kenapa coba? Lagi pula, di rumah kan ada ayah sama ibu yang siap mendengarkan dan nemenin kamu.
1: Tapi aku nanti takut ngerepotin ayah dan ibu.
2: Kamu tuh ya, kamu tuh gak pernah jadi beban loh buat kita. Cerita itu penting, apalagi kalau kamu udah capek begini.
1: Iya ya Bu, makasih ya Bu. Aku sekarang jadi lebih tenang.
2: Keluarga menjadi tempat pulang yang menghangatkan, membuat hati yang berat perlahan kembali tenang dan kuat.

91,2 RRI Jakarta, Yuvi Widianto featuring dengan Hi-Fi. Baik, saudara pendengar, kita akan menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya di sore hari ini bersama dengan Ibu Iren di Tangerang. Selamat sore, Ibu Iren. Informasi Tangerang cuaca hujan dengan suhu udara 29 derajat Celcius. And God bless you untuk Ibu Iren. Have a nice weekend. Ada juga Bung Iwan di Serang. Selamat sore, Bung Iwan. Di Serang hujan ya. Terima kasih informasinya. Dan juga tentunya bagi pendengar yang ingin berbagi informasi bersama kami di Jakarta sore ini, baik cuaca ataupun traffic di sekitar Anda, melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.

91,2 RRI Jakarta, Dewa 19 dengan Larut. Apakah juga Larut dengan libur panjang pendengar di minggu ini? Di mana sebanyak 6.252 wisatawan mancanegara dan juga Nusantara tercatat mengunjungi kawasan Kepulauan Seribu pada momen libur panjang pekan ini. Ribuan wisatawan tersebut menyeberang melalui sejumlah pintu keberangkatan utama menuju pulau-pulau wisata. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, Sonti Pangaribuan mengatakan, akses yang mudah dijangkau dari daratan Jakarta menjadikan Kepulauan Seribu sebagai destinasi favorit masyarakat untuk bisa menghabiskan masa libur panjang. Di mana diprediksi pendengar, jumlah kunjungan wisatawan akan terus meningkat hingga akhir pekan mendatang, sehingga seiringnya masih berlangsungnya periode libur panjang. Baik, sementara Lurah Pulauan Harapan Muhammad Nurali menyampaikan antusiasme wisatawan yang berkunjung ke wilayahnya juga terpantau tinggi pada hari libur panjang pertama. Tercatat sebanyak 1.425 wisatawan tiba di Pulau Harapan hingga Kamis 14 Mei sore kemarin ya. Dan juga dirinci wisatawan yang tiba di Pulau Harapan diangkut menggunakan sejumlah kapal, diantaranya KM Kelapa Indah, KM Satria, KM Merpati Express, KM Aquarius One, dan juga KM Sena 01. Ya, mendengar, semoga peningkatan kunjungan di wisatawan Kepulauan Seribu di momen libur panjang ini dapat terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan juga perekonomian masyarakat setempat.

0: Hai Cak, aku dengar sekarang ada koperasi Desa Merah Putih. Sebenarnya manfaat buat warga apa sih?
1: Banyak banget, Gi. Yang paling terasa itu dari sisi ekonominya. Warga jadi lebih mudah dapat akses modal usaha.
0: Maksudnya pinjaman tanpa ribet gitu?
1: Iya, Gi. Lebih mudah, lebih aman, dan bunganya juga lebih ringan. Jadi warga nggak tergantung lagi sama rentenir-rentenir itu.
0: Oh, berarti usaha kecil desa juga bisa berkembang ya?
1: Betul banget, Gi. UMKM jadi lebih hidup karena ada dukungan modal dan kemitraan usaha dari koperasi.
0: Selain itu, Ca, ada dampak lainnya nggak sih?
1: Ada dong, Gi. Koperasi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Ada yang jadi pengurus, administrasi, sampai tenaga operasional.
0: Jadi bukan cuma bantu usaha, tapi juga buka pekerjaan ya?
1: Bener banget, Gi. Bahkan pemasok dan mitra usaha juga bisa berasal dari warga desa sendiri.
0: Oh, wajar ya kalau ekonomi desa bisa jadi lebih kuat dan mandiri ya, Ca?
1: Itu tujuan dari KDMP. Membangun ekonomi desa berbasis gotong royong dan kebersamaan.
0: Wah, kalau gitu ini bukan sekedar koperasi, tapi penggerak perubahan desa. Wah, keren.
2: Koperasi Desa Merah Putih, bersama membangun ekonomi desa yang mandiri dan sejahtera.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di sosial media Facebook dengan narasi yang mengklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Turnback Hoax, setelah menelusuri klaim memasuki kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang menyebut Indonesia akan menutup Selat Malaka. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional sehingga kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Sekian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

aku. 91,2% dari Jakarta, Yura Winita dengan Duhai Sayang. Saudara pendengar, di mana antusiasme masyarakat memanfaatkan libur panjang kenaikan Isal Masih terlihat ya di kawasan wisata Ancol Taman Impian. Di mana dalam 2 hari pertama masa libur panjang, jumlah kunjungan tercatat mencapai 73.325 wisatawan. Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol, Daniel Windri Moko mengatakan, jumlah kunjungan diperkirakan masih akan terus bertambah hingga besok ya, hari Minggu 17 Mei. Dan dijelaskan selama 4 hari libur panjang, pihaknya menargetkan total kunjungan mencapai 110.000 wisatawan. Dan juga menurutnya, kawasan pantai masih menjadi destinasi favorit pengunjung karena menawarkan pilihan rekreasi yang relatif.

alternatif terjangkau untuk keluarga. Dan juga wahana dunia fantasi dan SeaWorld Ancol juga menjadi tujuan favorit terutama bagi generasi milenial dan Gen Z yang menyukai wahana, permainan dan juga edukasi biota laut. Untuk menambah daya tarik selama libur panjang pendengar, Ancol menghadirkan program khusus yang bertajuk Bio Kids Color Day per hari ini sampai dengan besok ya 2026. Dan juga pertunjukan Bio Kids Color Day dapat disaksikan di SeaWorld Ancol pukul 11.15 WIB di area amphitheater dan juga di Samudra Ancol pada pukul 14 di Taman Rumput. Dan juga tentunya dapat mengunjungi ya Jakarta Birdland untuk bisa mengenal lebih dekat dengan berbagai spesies burung. Ya pendengar, semoga dengan tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke Ancol Taman Impian selama libur panjang ini dapat memberikan ya dampak positif bagi sektor pariwisata dan juga ekonomi masyarakat.

0: Ren, kamu sudah putuskan mau ambil proyek itu?
1: Belum, Tik. Jujur aku masih ragu, takut gak sanggup, nanti malah gagal di tengah jalan.
0: Kamu tahu gak, dulu aku juga pernah nolak kesempatan karena takut gagal.
1: Terus sekarang?
0: Sekarang aku justru nyesel, karena ternyata yang kutakuti belum tentu kejadian. Tapi kesempatan yang aku lewatkan gak akan balik lagi.
1: Tapi kalau hasilnya jelek, kan tetap malu.
0: Gagal itu wajar, Ren. Semua orang yang berhasil juga pernah jatuh. Bedanya mereka bangkit dan coba lagi.
1: Aku cuma takut kalau aku gak cukup bagus.
0: Gak ada yang langsung bagus dari awal. Semua dimulai dari berani mencoba dulu.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

0: bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Ventonik dengan Aku Bukan Untukmu. Baik pendengar, Anda bisa mendapatkan informasi terpercaya ya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia, di mana menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual. Dari berita nasional, berita dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id. Baik, kita juga akan menyapa yang sudah bergabung di sore hari ini melalui WhatsApp. Halo Mbak Feli, kabar sehat ya? Doa yang sama tentunya untuk Kak Ica Hamid. Begitupun juga untuk kru di Studio Pro 1 Jakarta. Amin. Informasi cuaca, Bogor sekitarnya berawan, hujan intensitas sedang dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Terima kasih informasinya, tetap jaga kesehatan Kak Ica Hamid. Dan selamat bertugas ya, bahagia selalu, happy long weekend. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin berbagi informasi pun bersama kami, baik informasi cuaca, traffic di sekitar Anda, melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912. Kita juga akan break sejenak untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yang akan berkumandang pada pukul 17:47 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
1: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
0: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
1: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas. Bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
0: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
1: Iya.
0: Aku nggak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya nggak penting, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
1: Iya dong, rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Allahumma rabba hadihid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafawat darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan ladzi wa'attah innaka la tuhliful mi'ad.
1: Dikisahkan ketika bulan Ramadan, semua umat Islam saat itu juga tengah berpuasa. Tak terkecuali sahabat Nabi Qais bin Sirmah. Pada saat itu belum ada ketentuan yang jelas mengenai batasan waktu diperbolehkannya untuk makan dan minum saat berpuasa. Meskipun sedang berpuasa, ia tetap menjalankan pekerjaan sehari-harinya dengan giat sebagai tukang kebun di sebuah perkebunan kurma. Ketika tiba waktu berbuka, Qais bin Sirmah kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Qais bin Sirmah bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan untuk berbuka puasa? Sang istri menjawab, maafkan aku suamiku, hari ini kita tidak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu. Sementara istrinya keluar, Qais bin Sirmah yang kelelahan setelah bekerja pun beristirahat dan akhirnya tertidur. Qais tertidur tanpa makan sedikit pun makanan untuk berbuka puasa. Beberapa saat kemudian istri Qais kembali dengan membawa makanan. Namun ia melihat sang suami sudah tertidur lelap sehingga dirinya enggan membangunkannya. Keesokan harinya Qais yang belum sempat makan apapun sejak puasa kemarin kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun ketika dirinya sedang bekerja, tiba-tiba ia terjatuh dan pingsan. Mengetahui hal ini, para sahabatnya pun mengabarkan kepada Rasulullah dan saat itu juga turun ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang ditetapkan Allah untukmu. Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa.

0: ingat ilahi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Masih di kebersamaan kita pendengar Jakarta Mal sore ini bersama dengan Seven Legend sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tadi selepas break azam maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berkumandang pada pukul 17:47. Jadi bagi pendengar yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ataupun yang sedang mempersiapkan makan malam, dinner di hari ini, semoga berjalan dengan lancar dan penuh kebahagiaan. Dan juga masih kami tunggu untuk Anda yang ingin berbagi kebahagiaan pun, baik itu rencana Anda yang ingin dihabiskan bersama dengan keluarga tercinta di akhir pekan, dan juga informasi cuaca dan trafik di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini.

mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Dewi Sandra dengan Cinta Lama. Saudara pendengar, PT Transportasi Jakarta akan melakukan penyesuaian layanan pada sejumlah rute sehubungan dengan pelaksanaan Telkomsel Digiland Run 2026 pada minggu besok. Kegiatan lari yang diikuti sekitar 12.500 peserta akan berlangsung mulai pukul 5 hingga 9 pagi waktu Indonesia Barat, dengan titik start di GBK Pintu 7 dan juga titik akhir di GBK Pintu 10, di mana sejumlah ruas jalan yang menjadi lintasan lomba ini berdampak pada operasional layanan Transjakarta. Sebanyak 22 rute TJ yang bersinggungan dengan lintasan event tersebut terdiri dari layanan bus Rapid Trans dan juga layanan integrasi dan Trans Jabodetabek. Untuk bisa memastikan mobilitas pelayanan tetap terlayani, Transjakarta telah menyiapkan strategi mitigasi berupa penyesuaian waktu operasional dan juga modifikasi lintasan pada sejumlah rute pendengar. Beberapa ruas jalan yang terdampak diantaranya Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Jalan Asia Afrika, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Kawasan Sekitar Gelora Bung Karno, dan juga diupdate oleh Kepala Departemen Perhubungan Masyarakat Ayu Wardani, di mana penyesuaian dilakukan guna mendukung kelancaran kegiatan masyarakat sekaligus memastikan pelanggan tetap dapat menggunakan pelayanan transportasi publik. Ya, berdengar, kita harapkan masyarakat dapat menyesuaikan waktu yang sudah ditentukan dan juga memilih jalur alternatif selama acara berlangsung.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

91,21 RRI Jakarta. Desi Ratnasari dengan Tenda Biru. Saudara pendengar, Gubernur Jakarta Pramono mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam ajang pemilihan Abang None DKI Jakarta tahun 2026, di mana ajang ini diperuntukkan bagi muda-mudi yang memiliki kepedulian terhadap budaya dan juga pariwisata. Adapun pendaftaran dibuka sejak bulan April lalu, ini akan berakhir pada tanggal 29 Mei ya 2026, di mana Gubernur menjelaskan bahwa pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun melalui web resmi, yaitu di apnon disparekraf.jakarta.go.id. Jadi setelah Anda melakukan pendaftaran, nantinya akan dilanjutkan seleksi tahap 1 dan 2 yang dijadwalkan berlangsung di tanggal 30 sampai dengan 31 Mei. Selanjutnya, pembekalan perwilaya digelar pada 8 Juni hingga 9 Juli. Adapun ajang ini tentunya anak muda berpartisipasi ya untuk bisa memiliki kesempatan mengembangkan potensi diri Anda. Yes, di mana pendengar, ini menjadi wadah bagi Anda yang mungkin ingin menaruh kreativitas Anda, tentunya bagi generasi muda ya, untuk bisa berkontribusi mempromosikan budaya dan juga pariwisata ibu kota. Jadi untuk Anda yang memenuhi persyaratan, bisa segera mendaftarkan diri sebelum batas akhir pendaftaran pada 29 Mei 2026.

0: Baik, saudara pendengar, kita akan mengupdate perakiran cuaca perairan Jakarta dan utara Jawa Barat dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta bersama dengan perakirawan Primastuti Indah. Silakan, rekan Indah.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Primastuti Indah sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan perakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 16 Mei 2026 pukul 7 malam hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Dengan kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 9 malam nanti. Dan surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 8 esok pagi. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon agar waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersama dengan fase super new moon atau fase bulan baru dan fase bulan perigee. Banjir pesisir atau rob ini diprediksi akan berlangsung hingga tanggal 21 Mei 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 8 malam hingga 1 dini hari. Adapun wilayah antisipasi potensi banjir rob yaitu di wilayah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat untuk sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Indah. Itu diberikan untuk update para perakiraan cuaca perairan Jakarta dan Utara Jawa Barat dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta.

0: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
1: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
0: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
1: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
0: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
1: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
0: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
1: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya, kan mau bawa anak saya.
2: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.

0: 91,2 RRI Jakarta. Baik, kita akan sapa ada Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Selamat sore Ibu Sri. Di Parung Panjang hujan ya, tetap jaga kesehatan Ibu Sri. Terima kasih untuk informasinya. Baik, berikan kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 dalam Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
6: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
8: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
7: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
9: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi ada Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin langsung oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
7: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
11: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
11: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
11: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam laporan.

Kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya. Beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Selar, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi.

0: informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kembali kami coba hadirkan informasi Haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairani, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami sesungguhnya para jamaah sebelum tangguh, yang pertama menjaga cuaca yang ingin betul-betul pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga ya, karena kain haram tentu akan menjaga kesehatan yang haram sendiri. Karena selama di pesawat, ya, ini perlu berkelahir selamat yang ada ajar-ajar kain yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga ini menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim Kesehatan Haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan, mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi Informasi dari luar negeri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
1: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1 Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta sore ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Semangat pagi, Smart Pro Indonesia. Salam sukses sejahtera bagi Anda semua. Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

91,2 Pro 1 dari Jakarta, The Groove dengan Segenap Cintamu yang dirilis di tahun 1999 yang menjadi lagu penyambung kebersamaan kita di Jakarta sore ini. Saudara pendengar, mungkin pernah mengalami kendala layanan publik? Nah, jangan diam saja. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI Pro 1, yaitu suatu program layanan publik yang menjadi ruang terbuka untuk Anda yang ingin suaranya didengar. Tentunya dibahas bersama dengan narasumber terkait, mencari solusi nyata dan juga mendorong perubahan positif. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 pagi, hanya di Pro 1 RRI. Karena suara masyarakat adalah suara kita bersama.

Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.

91,21 RRI Jakarta, Kylie Minogue with Red Blooded Woman yang menjadi lagu penghujung kebersamaan kita pendengar di Jakarta sore ini. Tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan informasi ya terkait dengan cuaca ataupun info traffic di sepanjang sore ini. Dan akhir kata, saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Semesta memberkati.

0: Atika, kamu sudah mulai berinvestasi. Ini penting loh buat masa depan.
1: Aku sih emang dengar-dengar soal investasi, tapi aku belum tahu, Bu, harus mulai dari mana.
0: Investasi itu bisa membantu kamu menyiapkan masa depan dengan lebih baik. Nah, kamu bisa mulai dari yang kecil. Gak apa-apa kok, yang penting konsisten.
1: Jadi, investasi itu kayak menabung ya, Bu, tapi dengan potensi hasil yang lebih besar.
0: Betul, tapi ingat, kamu harus bijak memilih jenis investasi yang tepat. Pelajari risikonya. Juga yang penting, jangan terburu-buru. Nah, kamu bisa mulai dari sekarang.
1: Oke, terima kasih Ibu. Aku akan coba pelajari deh kalau gitu lebih lanjut.
0: Bagus, Tika. Semoga kamu bisa mengambil langkah yang bijak ya.
1: Oke, Ibu.

Terima kasih telah menyimak Jakarta Sore Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Ada Andi Satria menemani di Jakarta malam ini mendengar, setelah tadi ditemani di Jakarta sore ini oleh Verlian. Dan apa kabar Anda di hari Sabtu malam Minggu di tanggal 16 Mei 2026? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimana juga long weekendnya? Masih ada besok ya, ternyata ya masih ada hari Minggu. Hari ini Sabtu Minggu biasanya memang libur kalau memang yang Anda juga aktivitasnya di hari Sabtu dan juga Minggu libur, atau juga di tanggal merah kemarin. Ini buat Anda juga yang cuti bersama, masih panjang nih libur sampai besok ya. Silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami di 0811 7972 7912, dan di line telepon 0213440696 atau 0213441499. Lagu pertama dibuka dari Glenn Fredly featuring Audi dengan Terpesona.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanan informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru aja bergabung tentunya di Jakarta malam ini. Ada Andi Satria yang akan menemani kebersamaan di Jakarta malam ini hingga pukul 24 malam nanti, tentunya menghabiskan waktu malam minggu Anda, malam yang panjang katanya ya. Dan sesaat lagi kita juga akan mendengarkan bersama untuk drama radio dengan judul Denting Tengah Malam yang merupakan produksi dari RRI Malang. Mari kita dengarkan bersama.

0: aku gak bisa tahu musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yeay, dateng deh cemilan. Lah, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap list temen nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah jare. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sih di pertemuan kali ini?
2: Aku sih.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
3: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
4: Intan. Yang katanya indigo itu Tasit.
3: Nah iya bener. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senen itu. Yang kamu.
0: Loh he, Pak jadi ngerumpi dewe.
3: Sorry. Oke. Jadi gini,

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong gelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Otot mau nginep sini.

0: Itu beneran?
1: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
2: Aduh, kok beneran bunyi sih?
1: Gimana? Mau turun?
2: Kamu yakin?
1: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
0: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
1: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
0: Sakit emang ya, anak.
1: Ih, turun gak?
0: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
3: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
4: Iyo, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
5: Level 4 ini pedese. Main merinding aku.
4: Merinding yuk. Tapi minumku yuk jadi sikat lah.
5: Sorry, refleks. Terus, Sid.
4: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri.
1: Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
0: Astaga, kok bisa?
1: Shh, ayo turun. Sini aku gandeng. Pelan aja.
0: Aku takut, Atan.
1: Gak seperti yang kamu pikir kok.
0: Ayo, pelan-pelan dong jalannya.

0: Aku berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah. Selamat tengah malam, Tante.
3: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin kok, Tante.
1: Kalian ini, kenapa gak tidur? Malah keliaran.
3: Bu, kami...
2: Udahlah, Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
3: Tenang, tuh lihat.
1: Ini rekaman Caca waktu main piano ini.

0: tidur lagi.
1: Wala rekaman, garai parnu airek tante itu.
2: Tapi, anu, itu belum selesai.
3: Hah? Lah terus?
2: Gak enak ini perasaanku. Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan Tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.

Anda masih di Jakarta malam ini pendengar bersama saya Andrea Satria. Di pukul 20:24 waktu Indonesia Barat, bagaimana juga hari Sabtu Anda berjalan dengan lancar semoga ya. Atau juga ada yang juga bertemu dengan sanak saudara, bertemu juga dengan saudara-saudara, teman-teman, ada kumpul-kumpul mungkin ya. Memanfaatkan waktu di cuti bersama di minggu ini dari hari Kamis kemarin, Jumat, Sabtu dan Minggu. Anda bisa terhubung bersama kami maksudnya, dan juga mengabarkan informasi cuaca dan traffic di sekitar Anda tentunya pendengar. Mungkin ada yang hujan karena dari tadi siang ya, Jakarta juga hujan cukup deras kalau di pusat atau di studio RRI tadi. Untuk ada juga mungkin yang sedang berjalan atau juga jalan-jalan di mobil, menikmati suasana malam aja di Jakarta bukan tanpa tahu tempat tujuannya, tapi memang ingin menikmati jalanan Jakarta di malam hari seperti itu ya. Mungkin pas banget rasanya habis hujan, genangan air, agak dingin suasana Jakarta. Muter-muter aja di Jakarta dari rumah menuju tengah Jakarta, Sudirman, Tamrin, Senayan, masuk lagi putar balik di Patung Pemuda gitu ya, terus balik lagi menyusuri Jalan Sudirman sampai dengan kota, putar balik lagi, itu rasanya memang menikmati Jakarta aja ya. Anda bisa kabarkan juga bersama kami di 0811-7972-7912 dan di line telepon silakan di 0213441499 atau 0213440696.

0: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
1: Anda masih di 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dari inspirasi. Di Jakarta malam ini pendengar, saya ingin menyapa juga yang sudah WhatsApp dan terhubung bersama kami. Ada Ibu Sri Mungiati di Parung Panjang. Halo, selamat malam Bu Sri. Kata Ibu Sri, selamat malam Mas Andes. Info Parung Panjang tadi hujan deras, sekarang baru berhenti ya. Wah iya, sama di Jakarta juga Bu. Tadi di jam berapa tadi ya? Jam 12 siang sampai juga dengan jam 14 ya, itu juga hujan cukup deras di Jakarta. Sorenya hingga maghrib tadi juga gerimis-gerimis di Jakarta Pusat seperti itu Bu. Kalau di Parung Panjang tadi informasi dari Bu Sri, hujan deras dan baru berhenti sekarang. Jadi adem ya, atau jadi dingin juga tentunya setelah habis hujan ya Bu Sri ya. Dari Parung Panjang kita ke Bekasi ketemu dengan Ibu Maharani. Halo Ibu Maharani, selamat malam Mas Ande. Selamat malam. Cuaca di Bekasi dari pagi sampai malam ini mendung, tapi tidak turun hujannya. Alhamdulillah, jadi enak adem, kata Bu Maharani. Selamat tugas Mas Andes, semoga sehat selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Maharani ya di Bekasi. Kegiatannya apa nih Ibu, menghabiskan waktu akhir pekan atau juga ikut cuti bersama ya, atau menghabiskan waktu bersama keluarga? Tentunya boleh juga di kabarkan pada kami, bergabung di Jakarta malam ini 0811 7972 7912. Untuk Anda juga pendengar yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada, silakan di 0213440696 atau 0213441499 untuk fixline kami. Yang mau chat boleh juga di voice call, boleh di voice note, boleh melalui WhatsApp kami, ada di 0811 7972 7912.

0: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
1: Maksudnya?
0: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum, biar aman, gak ditiru orang.
1: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
0: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek, supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
1: Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
0: Betul itu, UMKM kan harus melek, biar usaha kita naik kelas.
2: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
3: Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Gimana ya, sudah ada yang karaoke bareng juga mungkin ya, bersama dengan Stinky dengan Mungkinkah, diambil dari tahun 1997. Untuk Anda juga sedang menikmati akhir pekan di rumah, santai bersama anggota keluarga, sambil kopi, ngeteh gitu, atau kudapan-kudapan kecil lainnya. Selamat mendengarkan tentunya. Nanti kita di pukul 21 pendengar, kita juga akan sama-sama mendengarkan Jazzy Vibes yang akan dibawakan juga oleh Lia Kuntari tentunya ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta malam ini bersama saya, Andes Satria.

0: you're okay. There's a sign in the window that he struck you, a crescendo. Annie, he came into your apartment. He left the blood stains on the carpet. So he ran into the bedroom. You were struck down. It was your
1: early Soviet jazz tunes.
2: Konduktor Rustem Abiyazov bersama Chamber Orchestra La Primavera membawakan komposisi dari Alexander Twasmong yang berjudul Wildflower. Sebagai seorang komposer, Alexander Twasmong tidak hanya menyukai musik jazz klasik, namun juga memiliki hobi menanam bunga di kebunnya. Bunga favoritnya adalah mawar. Twasmong sangat menggemarinya, sehingga ia mengoleksi dan menanam spesies mawar asli yang diperoleh dari teman-temannya yang menjadi kolektor bunga asing ternama dari Belanda dan Inggris. Hobi inilah yang menginspirasi komposisi Wildflower. Jazz lovers, inilah komposisi Alexander Twasmong yang berjudul Wildflower, dibawakan oleh Chamber Orchestra La Primavera dengan konduktor Rustem Abiyazov.

Lovers dan pendengar Pro 1, masih di Jesse Vibes, Lia Kusuma Wardani masih ada di sini dan sekarang saya mau cerita nih. Tadi saya tuh sempat membuka apa sih sebenarnya yang lagi menarik kalau di dunia jazz minggu ini. Topik jazz apa yang lagi diomongin? Ternyata ada 3. Saya bahas dulu salah satunya ya. Yang pertama itu, dunia jazz itu sekarang lagi ngomongin Ron Carter. Katanya dia menjadi basis yang menjadi tulang punggung jazz sekarang. Ini nama besar, kita udah tahu dari sejarah musik jazz, Ron Carter ini termasuk salah satu nama besar di dunia jazz. Dan dia baru saja merayakan ulang tahun yang ke-89 pada Mei 2026. Ron Carter ini dikenal sebagai salah satu basis yang paling penting dalam sejarah jazz, bahkan sering disebut sebagai basis jazz dengan rekaman terbanyak. Dia pernah menjadi bagian dari Miles Davis Second Great Quintet, formasi legendaris yang ikut membentuk arah jazz modern. Dan yang menarik, cara dia membuat bass terdengar sebagai rumah bagi musik. Dalam jazz, bass itu kan sering gak ada di depan gitu kan ya. Tapi tanpa bass, musiknya bisa jadi kehilangan arah. Padahal memang tidak selalu menjadi melodi utama. Nah, Ron Carter ini mengajarkan kalau kekuatan itu gak harus selalu yang paling bagus. Bukan yang paling bagus ya, tapi yang paling depan gitu. Karena kadang-kadang kekuatan itu justru hadirnya sebagai fondasi gitu. Minggu ini salah satu topiknya itu yang lagi dibahas di dunia itu Ron Carter, karena dia yang membuat kita bisa menjadi mendengarkan jazz dengan cara yang berbeda.

0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
2: Pada tahun 1952, Mingus mendirikan Debut Records bersama Max Roach sehingga dia dapat menjalankan karir rekamannya sesuai keinginannya. Meskipun demikian, rekaman paling terkenal yang dikeluarkan perusahaan adalah tokoh paling menonjol di bebop. Pada tanggal 15 Mei 1953, Mingus bergabung dengan Dizzy Gillespie, Parker, Bud Powell, dan Roach untuk konser di Massey Hall di Toronto, yang merupakan rekaman dokumentasi terakhir Gillespie dan Parker bermain bersama. Setelah acara tersebut, Mingus memilih untuk melakukan overdub pada bagian bassnya. Mingus sering bekerja dengan ensemble menengah sekitar 8-10 anggota yang terdiri dari musisi bergilir yang dikenal sebagai Jazz Workshop. Mingus membuat terobosan baru dengan terus-menerus menuntut agar para musisinya untuk bereksplorasi dan mengembangkan persepsi mereka pada lagu dengan mengadakan loka karya. Sehingga akhirnya, Mingus dianggap membentuk para musisi ini menjadi mesin improvisasi kohesif yang dalam banyak hal mengantisipasi jazz freestyle. Beberapa musisi bahkan menjuluki loka karya sebagai universitas untuk musik jazz. Mingus juga mendukung improvisasi kolektif, mirip dengan parade jazz lama di New Orleans, yang memberikan perhatian khusus pada bagaimana setiap anggota band berinteraksi dengan grup secara keseluruhan. Dalam menciptakan bandnya, ia tidak hanya melihat keterampilan para musisi yang ada, tetapi juga kepribadian mereka. Banyak musisi melewati bandnya dan kemudian mencapai karir yang mengesankan. Dia merekrut seniman-seniman berbakat dan terkadang kurang dikenal, yang dia manfaatkan untuk menyusun konfigurasi instrumental yang tidak konvensional. Sebagai seorang pemain, Mingus adalah pionir dalam teknik double bass yang dikenal luas sebagai salah satu pemain instrumen yang paling mahir.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.

Berita menarik lainnya dari musik jazz yang bisa kita dengarkan atau kita ketahui minggu ini, salah satunya dari Korea. Salah satu warna menarik dalam jazz itu datang dari Doyeon Kim namanya, musisi kelahiran Seoul yang bawa gaya gem ke dalam dunia jazz improvisasi. Gaya gem ini apa? Gaya gem ini tuh alat musik petik tradisional Korea, jadi semacam zither berdawai yang biasanya kita dengar dalam musik tradisional. Tapi di tangan Doyeon Kim, gaya gem gak cuma jadi simbol tradisi, dia menjadi alat eksplorasi bunyi dan masuk ke ruang jazz yang penuh improvisasi dan bisa eksperimental bersama musik jazz gitu ya, musik modern di situ. Dan menariknya memang kenapa kok jadi banyak yang ngomongin ini? Karena jazz itu kan awalnya memang bukan musik yang apa namanya yang pakem banget gitu kan, selalu tumbuh di Afrika begitu, di Eropa begitu, di Amerika, terus blues, gospel, marching band, sampai ke musik rakyat. Jadi waktu gaya gem masuk ke jazz itu sebenarnya bukan hal yang aneh, tapi justru itu kayak semakin memperkuat, oh iya nih jazz banget. Jadi Doyeon Kim ini menunjukkan kalau alat musik tradisional gak cuma boleh kawinnya sama musik tradisional aja, tapi juga bisa berdialog dengan saksofon, dengan drum, dengan

Topik seru apa lagi yang dibahas minggu ini? Masuk aja yuk kita sekarang ke Tuyo Volume 2 dari saksofonis Walter Smith 3. Jadi ini satu album yang belakangan lagi mendapat perhatian karena membawa nuansa jazz klasik ke dunia modern sekarang. Formasinya tuh simple sebenarnya. Ada saksofon, ada bass, ada drum, tapi dengan format yang sederhana itu, ruang improvisasinya jadi luas. The Guardian menyebutkan kalau album ini memperlihatkan bahwa klasik jazz itu masih sangat hidup di tangan musisi sekarang. Dan menariknya lagi, Ron Carter juga muncul nih di album ini. Jadi kayak ada jembatan yang keren banget antara generasi sekarang gitu ya dengan Ron Carter sebagai legenda yang tetap relevan sampai sekarang. Selain ngomongin album baru, musim festival jazz juga lagi diomongin banyak nih minggu ini.

soal kalau di sana tuh ternyata banyak hal yang baru, banyak komunitas yang beda yang datang, banyak bahasan-bahasan baru yang kemarin-kemarin belum sempat dibahas gitu. Nanti kalau kita ketemu lagi, kita bisa ngobrolin itu ya, hasil dari cerita-cerita yang ada di festival yang kemarin sudah terjadi. Ah, seru banget pokoknya. Sekarang ada satu musik jazz yang seru juga yang mau saya perdengarkan untuk Anda, ini dia.

Wardani di sini, dan tadi tuh saya iseng buka satu website judulnya jazzfuel.com. Di situ dia menuliskan 25 lagu jazz terkenal yang harus kita tahu, katanya the ultimate listening guide. Apa saja yang ada di daftar itu? Saya sebutin 5 dulu di antaranya ya. Yang pertama itu Summertime-nya George Gershwin, terus ada Take 5 dari Dave Brubeck dan Paul Desmond. Ada Autumn Leaves dari Joseph Kosma, ada Round Midnight dari Thelonious Monk, dan ada Fly Me to the Moon dari Bart Howard. Apalagi 5 berikutnya, tunggu.

0: You.
1: Early Soviet Jazz Tunes.
2: Komposisi Alexander Forsman berjudul Humorous Key dibawakan oleh pianis Alexei Skanavy. Humorous Key adalah karya musik yang bersifat humoris dan menggelikan. Dalam tradisi musik Rusia, Humorous Key pertama kali diciptakan oleh Peter Tchaikovsky dan kemudian jenis karya musik ini menjadi populer di kalangan komposer Rusia dan Soviet. Jazz lovers, inilah komposisi Alexander Forsman, Humorous Key, dibawakan oleh pianis Alexei Skanavy.

0: only Soviet jazz tunes.
1: MRE Jazz Channel.

Oke, saya mau menyebutkan lagi 5 musik jazz terkenal yang katanya kita perlu tahu. Ini menurut jazzfuel.com. Dia bilang, di artikel itu dibilang kalau yang ke-6 itu So What-nya Miles Davis, yang ke-7 The Girl from Ipanema-nya Antonio Carlos Jobim, yang ke-8 My Favorite Things-nya Rodgers dan Hammerstein, yang ke-9 Body and Soul-nya Johnny Green, dan yang ke-10 All the Things You Are-nya Jerome Kern. Itu katanya 10 klasik yang bisa menjadi awal gitu ya untuk kita mendengarkan musik-musik jazz yang terkenal. Gimana kalau menurut Anda? Apakah setuju? Olha que coisa mais linda.

0: the Richest Figure of the Week.
1: Richest Channel.
2: Charles Mingus Jr. adalah seorang bassist jazz Amerika, komposer, pemimpin band, pianis, dan juga penulis. Ia dianggap sebagai seorang pendukung utama improvisasi kolektif yang merupakan salah satu musisi dan komposer jazz terhebat dalam sejarah. Dengan karir selama 3 dekade, ia tercatat pernah berkolaborasi dengan musisi jazz hebat lainnya seperti Duke Ellington, Charlie Parker, Max Roach, dan Eric Dolphy. Karya Mingus berkisar dari bebop hingga advance dan jazz avant-garde dengan ensemble kecil dan menengah hingga gaya post-bop pada rekaman penting seperti Pithecanthropus Erectus pada tahun 1956 dan Mingus Ahem pada tahun 1959. Komposisi Mingus terus dimainkan oleh musisi kontemporer mulai dari repertori band Mingus Big Band, Mingus Dynasty, dan Mingus Orchestra hingga siswa sekolah menengah yang bermain tangga lagu dan berkompetisi di kompetisi sekolah menengah Charles Mingus. Pada tahun 1993, Perpustakaan Kongres memperoleh kumpulan makalah Mingus termasuk musik, rekaman suara, korespondensi, dan foto-foto yang digambarkan sebagai akuisisi terpenting dari koleksi manuskrip yang berkaitan dengan jazz dalam sejarah perpustakaan.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: Rari Jazz Channel.

Jazz lovers dan pendengar Pro 1 masih di Jazzy Vibes, Lia Kusumawardani masih ada di sini dan akan terus menemani Anda sampai pukul 12 malam waktu Indonesia Barat nanti. Satu selingan berikut ini gara-gara saya baca info yang ditulis di Instagramnya literasihukum.com. Dia bilang katanya, coba-coba deh diingat. Jangan-jangan belakangan kita tuh pernah forward screenshot WhatsApp atau kita pernah upload foto teman ke Instagram tanpa kita izin sama dia gitu. Ternyata Jazz Lovers dan Berdengar Pro 1 itu tuh ada pelanggaran hukum yang terjadi di situ ya kalau kita melakukan itu. Dan katanya ada 7 kebiasaan di ponsel yang dianggap biasa padahal punya pasal aktif dengan ancaman miliaran rupiah. Mungkin tidak semuanya

ditambah dendanya 4 miliar rupiah. Karena menurut peraturannya, foto itu tuh data pribadi. Menurut pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PDP, karena itu data pribadi, itu bisa mengidentifikasi seseorang. Itu juga kena pasal 65 ayat 2 Undang-Undang PDP. Larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan milik kita tanpa persetujuan. Terus, pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta, mendistribusikan potret tanpa persetujuan orang yang dipotret itu dendanya sampai 500 juta rupiah. Jadi, untuk ini, emang nggak boleh kita memposting foto teman kita gitu? Boleh-boleh aja, asalkan harus jelas dan tidak ambigu, ada persetujuan walaupun tidak tertulis gitu. Tapi, orang yang kita mau unggah fotonya, itu harus setuju untuk diunggah nih fotonya.

Jessy Vibes masih di sini dan saya masih akan mengajak Anda untuk ngomongin sesuatu yang tanpa sadar kita lakukan, tapi ternyata itu mungkin sudah melanggar hukum hari ini. Jadi ada satu artikel dari literasihukum.com yang menuliskan 7 kebiasaan di ponsel yang dianggap biasa padahal punya pasal aktif dengan ancaman miliaran rupiah. Kenapa kok itu jadi kayak disebut-sebut dalam artikel itu gitu ya? Karena ada 3 regulasi besar yang baru saja diaktifkan dalam 2 tahun terakhir. Yang pertama itu Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. Terus yang kedua, perubahan kedua Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Ini efektifnya sejak awal 2024. Lalu ada KUHP Nasional, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Lalu ada KUHP Nasional, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Jadi ini bukan teori hukum yang jauh dari kehidupan kita, tapi semua pasal itu dibahas aktif dengan ancaman penjara tahunan dan juga denda miliaran rupiah. Gitu.

Masih di Jessy Vibes, Lia Kusuma Wardani masih di sini, Jazz Lovers dan Berengar Pro 1. Mau ngobrolin lagi selingan, ngomongin soal jangan-jangan kita sebagai individu itu sudah melanggar hukum hari ini, karena katanya ada beberapa hal yang kita anggap biasa padahal punya pasal aktif dengan ancaman miliaran rupiah. Yang berikutnya, kebiasaan tiga yang paling sensitif itu adalah membuka handphone pasangan tanpa izin, pidananya bisa sampai 8 tahun. Terus kalau ini kayaknya kita udah tahu ya, download film bajakan, pakai wifi tetangga tanpa izin, itu juga ada pasalnya. Terus ada juga foto diam-diam di tempat umum, merekam percakapan untuk jaga-jaga, itu juga ada pasalnya. Duh, serem ya. Jadi antara melanggar hukum dan pasti dipidana, itu sebenarnya ada, katanya nih, ada jarak yang nyata. Sebagian besar, pasal itu pasal delik aduan. Jadi, proses pidana itu cuma berjalan kalau misalnya korbannya melaporkan langsung. Tapi, status delik aduan itu tidak membuat perbuatan itu menjadi legal gitu ya. Kalau misalnya memang, itu menjadi perbuatan yang tidak legal, ya jangan dilakukan. Bener gak sih? Dan katanya nih, pola yang paling sering terjadi itu banyak kasus yang awalnya tampak sepele tapi akhirnya jadi masuk ke laporan polisi ketika hubungan antara pelaku dan korbannya menjadi memburuk. Misal, mantan pasangan yang bertengkar, teman yang berantem, rekan kerja yang konflik. Nah, pasal-pasal ini tuh jadi diaktifkan, makanya hati-hati.

0: Early Soviet Jazz Tunes.
1: Komposisi Alexander Zvartsman berjudul Humorous Key dibawakan oleh pianis Alexei Skanavy. Humorous Key adalah karya musik yang bersifat humoris dan menggelikan. Dalam tradisi musik Rusia, Humorous Key pertama kali diciptakan oleh Peter Tchaikovsky dan kemudian jenis karya musik ini menjadi populer di kalangan komposer Rusia dan Soviet. Jazz lovers, inilah komposisi Alexander Zvartsman, Humorous Key, dibawakan oleh pianis Alexei Skanavy.

Beberapa di antara Anda pernah tanya ke saya di komen, terus ngomongin soal kalau kita mau tahu tentang jazz, itu bisa baca di mana aja. Biasanya salah satu yang saya baca itu majalah jazz online. Karena majalah jazz itu bisa memuat beberapa artikel kekinian gitu ya, jazz lovers dan pendengar Pro 1. Dan itu menarik buat saya, jadi saya bisa menjadi apa ya, punya acuan gitu. Kira-kira kalau sekarang tuh jazz di luar sana lagi ngomongin apa. Nah, beberapa majalah jazz yang masih dianggap sebagai semacam apa ya, acuan gitu bagi para penikmat jazz di seluruh dunia, salah satunya adalah Downbeat. Majalah asal Amerika ini berdiri sejak tahun 1934 dan sering disebut sebagai Jazz Bible. Karena di situ Downbeat itu sudah menulis tentang jazz bahkan sebelum banyak legenda jazz lahir. Jadi mereka mendokumentasikan perubahan jazz

Dan yang membuat downbeat itu penting bukan cuma review albumnya, tapi cara mereka memperlakukan jazz sebagai budaya dan sejarah. Mereka itu punya tradisi terkenal bernama blindfold test, di mana musisi diminta mendengarkan lagu tanpa tahu siapa pemainnya, lalu memberikan komentar spontan. Nah, dari situ kita bisa tahu tuh gimana melihat para musisi jazz mendengarkan musik secara jujur dan detail. Yang kedua ada apa? Sebentar, saya mau bahas juga, tapi kita dengarkan dulu yang satu ini ya.

0: Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
2: Charles Mingus lahir di Nogales, Arizona. Ayahnya Charles Mingus Sr. adalah seorang sersan di Angkatan Darat Amerika Serikat. Mingus Jr. sebagian besar dibesarkan di daerah Watts di Los Angeles. Latar belakang etnis Mingus sangat kompleks. Nenek moyangnya termasuk keturunan Jerman Amerika, Afrika Amerika, dan penduduk asli Amerika. Kakek dari pihak ibu adalah warga negara Tionghoa Inggris yang berasal dari Hong Kong, dan nenek dari pihak ibu adalah seorang Afrika Amerika dari Amerika Serikat bagian selatan. Dalam autobiografi Mingus, Beneath the Underdog, Charles Mingus Sr. mengklaim telah dibesarkan oleh ibu dan suaminya yang merupakan orang kulit putih sampai dia berusia 14 tahun. Saat usia 14 tahun, ibunya mengungkapkan kepada keluarganya bahwa ayah sebenarnya dari Mingus Jr. adalah seorang budak kulit hitam. Namun, sang ibu harus melarikan diri dari suaminya, keluarga, dan memutuskan untuk hidup mandiri. Dalam autobiografi itu, tidak mengonfirmasi apakah Charles Mingus Sr. atau Mingus sendiri percaya bahwa cerita ini benar. Terkait ibunya, ia hanya mengizinkan musik yang berhubungan dengan gereja yang dimainkan di rumah mereka. Tetapi Mingus mengembangkan kecintaan awal terhadap musik lain, terutama musik Duke Ellington. Ia memperoleh trombone dan kemudian cello, meskipun ia tidak dapat mengikuti cello secara profesional karena pada saat itu hampir mustahil bagi seorang musisi kulit hitam untuk berkarir di musik klasik, dan cello tidak diterima sebagai instrumen jazz. Meskipun demikian, saat ia belajar bass dengan Red Callender di akhir tahun 1930-an, Callender bahkan berkomentar bahwa cello masih menjadi instrumen utama Mingus. Di Beneath the Underdog, Mingus menyatakan bahwa dia tidak benar-benar mulai belajar bass sampai Buddy Collette menerimanya ke dalam swing band-nya dengan ketentuan bahwa dia menjadi pemain bass band tersebut.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
3: It's me. I was wondering if after all of these years you'd like to meet me.

Masih mau mengajak Anda ngobrolin tentang media jazz hari ini yang pusatnya sudah tidak di Amerika, jazz lovers dan pendengar Pro 1. Di Inggris itu ada juga, namanya Jazzwise. Ini salah satu majalah paling berpengaruh di Eropa. Desainnya modern, pembahasannya luas, dan mereka banyak mengangkat jazz global termasuk musisi-musisi baru dari berbagai negara. Jazzwise ini juga menunjukkan kalau jazz sekarang tuh bukan cuma milik New York atau New Orleans, tapi sudah menjadi bahasa internasional. Lalu selain Jazzwise itu ada All About Jazz, yang mungkin menjadi salah satu rumah digital terbesar ya buat jazz saat ini. Karena memang di situ ada platform review, ada berita, ada wawancara, jadwal konser, semuanya ada di situ. Satu lagi yang juga menarik menurut saya itu Jazz Times. Kalau Downbeat itu kan kayak arsip sejarah jazz Amerika. Nah, kalau Jazz Times itu kayak majalah yang ngikutin kehidupan jazz modern mulai dari perkembangannya di awal-awal jazz itu masuk ke dunia modern gitu. Mereka juga banyak wawancara mendalam, album baru, sampai musisi muda yang sedang muncul. Jadi sekarang semakin banyak nih cara kita untuk mengetahui update tentang musik jazz. Kalau menurut

0: 104,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 7212. Jakarta malam ini.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan di Jakarta malam ini. Barusan kita juga sama-sama mendengarkan untuk JC5. Terima kasih sekali lagi untuk Anda. Dea Satria mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta malam ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Renungan kali ini tentang kekuatan memberi. Ada seorang saudagar yang terkenal baik hati dan sering memberi bantuan kepada sanak saudara atau teman yang datang meminta tolong kepadanya. Suatu saat, si saudagar mengalami kesulitan dan menghadapi jalan buntu sehingga perlu bantuan orang lain. Maka dia pun mendatangi teman dan saudaranya yang dulu pernah dibantunya. Tetapi ternyata tidak ada satupun dari mereka yang dapat untuk membantunya. Bahkan saat dia bercerita mengenai masalah yang sedang dihadapinya, mereka cenderung cuek, tidak peduli, dan menganggap itu bukanlah urusan mereka. Pulanglah si saudagar dengan merasa terpukul, kecewa, dan marah. Dia tidak habis pikir, bagaimana bisa mereka yang dulu merengek memohon bantuan dan telah dibantunya bersikap demikian. Sungguh tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Dan semakin dipikir, si saudagar semakin kecewa dan marah. Keadaan ini sangat mengganggunya. Dia menjadi sulit tidur, mudah emosi, dan tidak bisa berpikir secara jernih. Setelah berhari-hari si saudagar menjalani hidup yang tidak bahagia itu, dia bertemu dengan seorang bijak dan menceritakan kegalauan hatinya. Setelah mendengar keluhan si saudagar, si orang bijak berkata, "Anak muda, paman tahu Anda orang yang baik, suka membantu orang lain. Tetapi saat ini kebaikan hatimu malah berakibat buruk. Anda merasa tidak bahagia, kecewa, dan marah. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut paman, pertama, Anda telah salah menilai orang lain. Harapanmu adalah orang yang telah Anda bantu akan membalas budi, dan kenyataannya tidak demikian, sehingga menimbulkan kecewa, marah, dan kemudian benci di hatimu seperti sekarang ini. Kedua, jika Anda ingin mendapat imbalan atas bantuanmu, saat membantu hendaknya ingatkan kepada mereka bagaimana cara berterima kasih. Ketiga, andai Anda tidak ingin dikecewakan orang lain, maka berilah bantuan dengan ikhlas tanpa harapan atas imbalan apapun, agar perbuatan baik yang telah Anda lakukan tidak kehilangan makna yang sebenarnya." Kekuatan memberi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Di hari Minggu 17 Mei 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 1. Pagi hari ini senang sekali kembali hadir saya Dedy Firdaus mengawali segala aktivitas Anda di akhir pekan yang harusnya sih menyenangkan ya. Kayak nggak berasa akhir pekan ya, karena dari kemarin udah libur panjang dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi bisa dibilang kalau hari ini ya udah nggak ngapa-ngapain, cuma di rumah aja istirahat sebelum nanti besok kembali lagi bekerja dan beraktivitas ya. Pagi hari ini mengawali aktivitasnya pendengar di hari Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Dedy Firdaus yang bertugas di Jakarta pagi ini menemani Anda sampai nanti tepat jam 10 pagi. Kita awali dengan mendengarkan Murotal Al-Quran, kemudian nanti akan hadir Mutiara Pagi ya. Tentunya nanti Anda bisa bergabung melalui 0811 7972 7912.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu badui itu berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika ia telah pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Hadis riwayat

yang berpura-pura buka puasa. Beliau adalah Tsabit Al-Ansari radhiyallahu an. Tsabit merupakan salah satu penulis wahyu dan surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari Bani Hajraj dan ikut menemani Rasulullah saat hijrahnya ke Madinah. Diceritakan menjelang waktu maghrib, tiba-tiba rumah Tsabit Al-Ansari kedatangan tamu seorang musafir yang tidak memiliki perbekalan. Musafir ini mampir tanpa bekal yang bisa dimakan untuk berbuka puasa. Tsabit pun bingung. Di satu sisi ia teringat pesan Rasulullah tentang kesunahan memuliakan tamu. Namun saat itu kondisi ekonominya sedang sulit. Selepas mempersilahkan tamunya, Tsabit berbisik kepada sang istri, "Apakah ada makanan untuk petang ini?" Sang istri turut gundah. Ia pun menjawab, "Demi Allah, wahai suamiku, tidak ada lagi makanan yang kusimpan, kecuali sedikit." Tsabit pun terdiam sejenak, memutar otak. Akhirnya, ia menyampaikan sebuah siasat kepada istrinya untuk mematikan lampu saat waktu berbuka tiba. "Aku membawa seorang tamu. Jika kami mulai makan, padamkanlah lampu dan berpura-puralah memperbaikinya. Selama perut tamu kita belum kenyang, jangan makan sedikit pun dari makanan itu," bisik Tsabit, dibalas anggukan istrinya. Sang tamu pun dipersilakan menyantap hidangan yang serba pas-pasan itu. Namun Tsabit dan istrinya hanya berkecap-kecap seolah ikut bersantap. Padahal tangan keduanya sama sekali tidak menyentuh hidangan. Keesokan harinya, sang tamu pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Tsabit pun kembali menghadiri majlis untuk mendapatkan berkah dan pencerahan dari Rasulullah. Ketika Tsabit dan Rasulullah bertemu, Rasulullah tersenyum dan berkata, "Wahai Tsabit, Allah menghargai pelayananmu terhadap tamumu semalam." Mendengar perkataan Rasulullah, Tsabit terkejut diliputi rasa malu dan bahagia. Demikian kisah sahabat Nabi yang berpura-pura berbuka puasa demi untuk memuliakan tamunya.

0: saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Pendengar Pro 1, kita masuk di Mutiara Pagi ya untuk edisi hari ini di Minggu 17 Mei 2026. Jadi nanti Anda bisa bergabung untuk bertanya atau diskusi pada pagi hari ini melalui WhatsApp di 0811-7972-7912 ya. Dan pastinya tema kita hari ini rahasia ketenangan hati bersama dengan anggota Wazin Wihdiyah Azhariyah Indonesia Provinsi Jambi, kemudian beliau juga koordinator bahasa pesantren Diniyah Al Azhar Jambi. Kita langsung sapa saja, ada Ustazah Rodah NK SPDI. Selamat pagi, assalamualaikum Ustazah. Halo Ustazah, selamat pagi. Halo. Ya, semoga nanti kita coba hubungi kembali ya pendengar untuk pagi hari ini, tentunya juga tetap di Mutiara Pagi.

Pendengar Pro 1, kita kembali di Mutiara Pagi ya. Kita sudah terhubung kembali dengan Ustazah Roda NKS PDI. Selamat pagi, assalamualaikum Ustazah. Halo, selamat pagi. Halo. Wah, ini apakah ada yang salah pada line telepon kita ini? Coba nanti kita hubungi kembali ya pendengar untuk obrolan kita di pagi hari ini untuk Mutiara Pagi, karena sepertinya ada sedikit trouble. Yang pasti pendengar, untuk Anda, kita masih terus menemani pagi hari ini dengan beragam informasi yang pastinya juga akan terus menemani Anda sampai nanti tepat jam 10 pagi.

0: Ada apa? Kok kamu murung?
1: Aku habis dimarahin kakak, Bu. Padahal aku cuma nanya dia ngobrol sama siapa di telepon. Dan kenapa dia ketawa-tawa. Tapi kakak langsung marah. Katanya aku gak usah ikut campur urusannya.
0: Oh begitu, ibu ngerti. Kamu mungkin penasaran. Tapi yang kakak bilang ada benarnya. Setiap orang itu punya privasi, termasuk kakakmu.
1: Tapi aku kan cuma pengen tahu. Salah ya?
0: Bukan salah, tapi kadang kita harus tahu kapan harus bertanya dan kapan lebih baik diam. Kalau kakak gak mau cerita, artinya ada hal yang ingin dia simpan sendiri. Kita harus menghormatinya.
1: Tapi aku gak bermaksud ganggu, Bu.
0: Ibu tahu, tapi menghormati privasi itu tanda kita sayang dan peduli. Kalau kakak butuh cerita, dia pasti cerita sama kamu.
1: Iya, Bu, aku ngerti. Lain kali aku gak akan ikut campur lagi deh.
0: Nah, itu baru hebat. Yuk, sekarang bantu ibu ke dapur yuk, biar suasana hati kamu lebih baik.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,
0: Jakarta Pagi Ini, 91,2 FM.

0: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif. Burung kedasih, yang dikenal dengan suaranya yang khas dan aneh, seringkali menjadi bahan perbincangan dalam berbagai mitos dan legenda. Dalam masyarakat, dipercaya bahwa suara burung ini menjadi pertanda malapetaka. Ketika terdengar, banyak yang merasa cemas dan mengaitkannya dengan peristiwa buruk yang akan datang. Selain suaranya yang mencolok, kelakuan burung kedasih juga tak kalah menarik. Burung ini dikenal hidup menyendiri dan enggan untuk berinteraksi dengan burung lainnya dan tidak mau membuat sarangnya sendiri. Dengan segala mitos yang mengelilinginya, burung kedasih menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat, mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan antara manusia dan alam.
1: Kode angka di stiker buah ternyata punya arti loh. Buah dengan kode 5 angka di awal dengan angka 9 merupakan buah yang paling baik karena ditanam dengan cara alami tanpa menggunakan pestisida sehingga aman untuk dikonsumsi. Kode dengan 5 digit di awal dengan angka 8 artinya buah ini hasil modifikasi genetik dan ditanam dengan pupuk organik. Buah dengan kode 4 digit dan diawali dengan angka 3 atau 4 berarti buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Artinya, penanaman buah tersebut juga melibatkan proses pemberian pupuk dan pestisida. Jika kamu membeli buah dengan kode ini, maka kamu wajib mencucinya hingga benar-benar bersih. Tidak perlu khawatir, karena jika kamu mencucinya dengan bersih, maka tubuh akan terbebas dari kontaminasi pestisida.
2: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Harapannya sih ya, dengan adanya para kasatpel di tingkat kecamatan bisa melakukan sosialisasi kepada para masyarakat atau warga bahwa pohon ini tuh menjadi sesuatu yang memang sangat penting dan dibutuhkan oleh suatu kota.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dedi Firdaus. Sari berita penting. Pemprov DKI Jakarta terus mendorong kesadaran masyarakat dalam melakukan upaya perlindungan pohon untuk menjaga kualitas lingkungan. Legislator DKI Jakarta meminta pemerintah pusat berkontribusi nyata membantu penanganan sampah di ibu kota. Dan inilah berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong kesadaran masyarakat dalam melakukan upaya perlindungan pohon untuk menjaga kualitas lingkungan. Berikut Penta Maidita melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan pohon sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan. Kepala Bidang Jalur Hijau Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Ali, menilai bahwa proses edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting agar keberadaan pohon semakin dipahami sebagai kebutuhan bersama di tengah padatnya permukiman ibu kota. Terkait hal tersebut, ia mendorong pengoptimalan peran Kepala Satuan Pelaksana atau Kasatpel di tingkat kecamatan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pohon bagi kehidupan. Menurutnya, keberadaan pohon memiliki fungsi vital dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Demikian disampaikan oleh Muhammad Ali di Jakarta.
2: Harapannya sih ya, dengan adanya para kasatpel di tingkat kecamatan bisa melakukan sosialisasi kepada para masyarakat atau warga bahwa pohon ini tuh menjadi sesuatu yang memang sangat penting dan dibutuhkan oleh suatu kota. Jadi bisa dianalogikan kalau tidak ada pohon jadinya seperti apa.
3: Lebih lanjut, ia mengakui bahwa kebutuhan masyarakat saat ini masih berfokus pada kebutuhan primer, khususnya hunian. Namun demikian, edukasi mengenai pentingnya pohon tetap harus dilakukan secara perlahan dan berkelanjutan, agar masyarakat dapat memahami dampak positif ruang hijau terhadap kualitas hidup mereka. Ia pun menekankan bahwa pendekatan edukasi kepada masyarakat harus dilakukan secara humanis dan mudah dipahami. Salah satunya dengan mengajak warga melihat langsung bentuk-bentuk ruang hijau yang dapat dimanfaatkan sebagai area interaksi sosial maupun aktivitas masyarakat. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Legislator DKI Jakarta meminta pemerintah pusat berkontribusi nyata membantu penanganan sampah di ibu kota. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
4: Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, meminta pemerintah pusat berkontribusi nyata terhadap penanganan persoalan sampah di ibu kota. Hal itu disampaikan Dwi Rio menanggapi putusan pemerintah pusat yang membatasi Provinsi DKI Jakarta membuang sampah ke TPST Bantar Gebang Bekasi. Demikian disampaikan Dwi Rio kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
5: Di dalam konteks pemerintah pusat dan daerah, menurut saya juga perlu diperhatikan soal sinergi dan harmonisasi pusat daerah. Gitu loh. Rekan-rekan di pemerintah pusat juga jangan sampai ini sebagai semboyan belaka. Tetapi harus ada aksi-aksi yang termanifestasi konkret. Termasuk bagaimana kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah dalam konteks penanganan sampah.
4: Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan praktik pembuangan seluruh jenis sampah dan mengkhususkan penerimaan hanya untuk sampah residu. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan program pemilahan sampah dari sumbernya, baik dari rumah tangga ataupun gedung, agar sampah bernilai ekonomi dapat dikelola di tingkat lokal sebelum dibuang ke Bantar Gebang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Sudin KPKP memastikan hewan kurban di Jakarta Pusat aman, meskipun sebelumnya sempat ditemukan sapi alami trauma perjalanan. Berikut Maiska Darisa melaporkan.
6: Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian atau KPKP Jakarta Pusat memastikan pengawasan kesehatan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Dari hasil pengawasan di lapangan, petugas menemukan satu ekor sapi yang mengalami gangguan kesehatan akibat benturan saat perjalanan pengiriman. Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Jakarta Pusat, Syafri Edward, mengatakan sapi tersebut mengalami pembengkakan di bagian perut akibat trauma selama perjalanan. Namun, kondisi tersebut dipastikan tidak membahayakan dan telah ditangani oleh petugas kesehatan hewan.
7: Iya, dalam pengawasan dan pemeriksaan kita, kami telah menemukan ada satu ekor sapi dilaporkan sakit dalam hal tidak mau makan, kemudian terjadi bengkak gitu ya di daerah abdomen atau perutnya. Nah, itu kita sudah melakukan penanganan pengobatan, di mana setelah kita periksa terjadi trauma atau benturan di dalam perjalanan, sehingga itu bisa diobati dan termasuk penyakit yang tidak mengkhawatirkan.
6: Selain itu, petugas juga menemukan sapi di wilayah Tanah Abang yang sempat menunjukkan gejala penyakit kulit. Namun saat dilakukan pemeriksaan, kondisi hewan tersebut dinyatakan sudah dalam tahap pemulihan dan tidak menunjukkan gejala aktif penyakit menular. Sudin KPKP Jakarta Pusat memastikan pengawasan kesehatan hewan kurban akan terus diperketat, mulai dari pemeriksaan administrasi hingga pengecekan kondisi fisik hewan di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan layak. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Cegah kenakalan, pelajar SMP di Cilincing, Jakarta Utara menemukan kedamaian dan penghasilan di kebun urban farming. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
8: Di saat banyak remaja seusianya terjebak dalam pergaulan negatif, Fajar, 15 tahun, seorang pelajar kelas 3 SMP di Cilincing, Jakarta Utara, memilih jalan yang berbeda. Setiap hari sepulang sekolah, ia rutin menyambangi kebun urban farming di RW 10 Semper Timur untuk merawat tanaman dan menjaga lingkungan. Fajar telah bergabung dengan kelompok tani Bangun Karya Mandiri sejak awal berdirinya pada tahun 2023. Berawal dari ajakan teman-temannya, Fajar kini mengaku sangat menikmati aktivitas bertani karena dirasa menyenangkan dan bermanfaat. Kegiatan ini tidak hanya memberikan kesibukan positif bagi Fajar, tetapi juga dampak ekonomi kecil-kecilan. Meski tidak mendapatkan gaji tetap, Fajar sering menerima uang selalu dari hasil penjualan sayuran yang ia tanam bersama kelompoknya. Fajar secara jujur mengakui bahwa setiap aktif di kebun ia sempat terlibat dalam aksi tawuran antar pelajar yang kerap terjadi di kawasannya. Namun, sejak mengenal dunia pertanian, keinginan untuk ikut tawuran perlahan hilang. Kini waktunya lebih banyak habis di kebun ketimbang nongkrong di jalanan yang berisiko.
9: 2023, jadi pas pertama kali ini dibangun dong?
10: Iya.
9: Ini awal mula gimana? Diajakin kah atau gimana?
10: Diajak.
9: Diajak. Terus kenapa akhirnya mau gitu?
10: Ya, karena asik.
9: Ya, asik.
10: Orang-orang kawan nyiram gitu.
9: Tapi kan ini kan capek ya, maksudnya nanem gitu, capek. Fajar ikut nanem juga berarti?
10: Iya, ikut nanem.
9: Ikut. Berarti kegiatannya setiap pulang sekolah atau gimana tuh?
10: Ya, pulang sekolah.
9: Pulang sekolah, terus kesini.
10: Ya, kesini.
9: Apa kegiatannya, nyiram kah? Ya, atau
10: nyiram, nanem kadang-kadang.
9: Bersihin?
10: Iya, bersihin.
9: Tapi kalau biar sendiri kan, ini kan kadang dapat gaji atau enggak kalau kayak gini?
10: Enggak, uang hasil bulan sawi
9: buat beli es.
8: Manfaat lain yang dirasakan Fajar adalah bertambahnya ilmu mengenai bercocok tanam. Pengetahuan yang ia dapatkan di kebun Kolong Tol kini ia terapkan di lingkungan rumahnya sendiri. Fajar mulai menanam berbagai tanaman produktif seperti cabai, terong, hingga tomat di pekarangan rumahnya. Keberhasilan Fajar dalam mengubah pola hidupnya menjadi lebih produktif ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pelajar di kawasan Jakarta Utara. Fajar berharap kebun urban farming tempatnya belajar dapat terus maju dan berkembang di masa depan. Dari Jakarta Utara, Syamsuddin Ilyas, RRI, melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Bupati Lebak mengajak masyarakat mensukseskan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya Jaliah Winarti melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Lebak mengajak masyarakat menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai Mei hingga Agustus 2026. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya meminta warga memberikan data yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas sensus. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 terbagi dalam dua tahap, yakni pengisian kuesioner online mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026 dan pendataan lapangan door-to-door mulai 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.
12: Kepada seluruh para pelaku usaha yang berada di wilayah Kabupaten Lebak untuk ikut mensukseskan dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Insya Allah dengan data yang akurat, pemerintah daerah Kabupaten Lebak khususnya bisa mengambil kebijakan yang lebih strategis, bermanfaat juga untuk private sektor. Ayo kita sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi BPS 2026.
11: Menurut Hasbi, data hasil sensus akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Sensus Ekonomi 2026 dilakukan untuk memetakan kondisi usaha, penyerapan tenaga kerja, perkembangan ekonomi digital, hingga potensi ekonomi daerah dan nasional. Dari Lebak, Jali Awinarti melaporkan.
1: Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang resmi mengajukan penambahan kuota solar subsidi untuk mengatasi krisis bahan bakar yang sering melanda nelayan di Kecamatan Labuan pada akhir bulan. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
13: Dinas Perikanan, Diskan Kabupaten Pandeglang mengajukan penambahan alokasi BBM subsidi jenis solar guna mengatasi kelangkaan yang kerap melanda nelayan di Kecamatan Labuan pada akhir bulan. Langkah ini diambil mengingat alokasi saat ini sering habis sebelum masa distribusi bulanan berakhir. Kepala Diskan Pandeglang, Uun Junandar, mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara usulan daerah dengan realisasi kuota dari Pertamina. Ia mencontohkan pada awal tahun 2026, Diskan mengusulkan kebutuhan solar untuk Labuan sebesar 652 kiloliter. Namun realisasi alokasi yang diberikan hanya menyentuh angka 350 kiloliter. Kondisi ini dinilainya memicu kekosongan stok di tingkat pangkalan setiap memasuki tanggal 20 ke atas.
14: Pertamina mendropping atau mendistribusikan alokasi BBM bersubsidi khusus untuk klien itu per bulan. Nah, khusus untuk di Labuan, emang ini sudah terjadi di tahun sebelumnya, di tahun 2025 kemarin. Dan kita sudah melakukan langkah-langkah upaya, salah satunya adalah mengirim surat kembali ke BPH Migas dan Pertamina untuk menambah alokasi di kecamatan, khususnya di Kecamatan Labuan.
13: Ketidakseimbangan kuota ini disebutnya sudah terjadi sejak tahun 2025. Usulan Diskan sebesar 448 kiloliter hanya direalisasikan sebesar 289 kiloliter oleh pihak berwenang. Uun mengatakan Diskan telah melayangkan surat resmi kepada BPH Migas dan Pertamina untuk mengevaluasi perhitungan kebutuhan bahan bakar bagi nelayan Pandeglang. Koordinasi intensif pun dikatakannya terus dilakukan agar ketersediaan solar di setiap stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN dapat mencukupi kebutuhan real di lapangan. Diskan Pandeglang menyayangkan belum adanya tembusan informasi berkala dari Pertamina kepada dinas mengenai besaran alokasi yang diturunkan ke setiap SPBN. Selama ini, Uun menyebut otoritas daerah hanya mendapatkan informasi ketersediaan stok melalui laporan mandiri pengelola pangkalan di lapangan. Merespon kondisi tersebut, Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriyadi, menginstruksikan Dinas Perikanan untuk segera mengirimkan surat resmi permintaan penambahan kuota kepada otoritas terkait. Pemerintah daerah berharap BPH Migas dapat melakukan penghitungan ulang terhadap profil kebutuhan energi di sentra nelayan Banten Selatan agar kebijakan distribusi lebih tepat sasaran.
15: Terkait hal itu, saya sudah sampaikan ke Dinas Perikanan dan Kelautan, dan saya sudah perintahkan agar kepala dinas segera berkirim surat ke Pertamina untuk permintaan penambahan kuota BBM untuk nelayan yang ada di Kabupaten Pandeglang, khususnya di Kecamatan Labuan.
13: Pasokan yang stabil di Kecamatan Labuan dinilai Iing menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi wilayah pesisir Pandeglang. Ketersediaan alokasi kuota yang sesuai diharapkannya dapat meniadakan kehambatan teknis bagi nelayan yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar di SPBN. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekolah Rakyat Integrasi SRT 37 Serang meraih akreditasi di usia 8 bulan dan terus memperkuat mutu pendidikan serta pembinaan siswa. Berikut Lucy Aslari melaporkan.
16: Sekolah Rakyat Terintegrasi 37 Serang resmi mengantongi akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan jenjang SD, Sekolah Rakyat Terintegrasi 37 Serang meraih akreditasi B, sedangkan jenjang SMP memperoleh akreditasi C. Kepala SRT 37 Serang Ria Seprianika mengatakan, hasil tersebut diraih saat usia sekolah baru berjalan sekitar 8 bulan. Penilaian dilakukan melalui pemeriksaan dokumen sekolah, observasi lapangan, hingga wawancara dengan guru, siswa, dan orang tua murid. Akreditasi membuat sekolah kini resmi dapat menyelenggarakan tes kompetensi akademik atau TKA, serta menerbitkan ijazah bagi peserta didik.
17: Kedepan yang harus tingkatkan pastilah proses pembelajaran ya. Peningkatan pelayanan kepada anak-anak, baik peningkatan pelayanan pembelajaran gitu dari guru-gurunya, juga peningkatan pembelajaran atau pelayanan kepada anak-anak di asrama gitu, supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang lebih berkarakter, lebih disiplin, menjadi anak-anak yang cerdas sesuai dengan tagline Sekolah Rakyat, cerdas bersama tumbuh setara.
16: Saat ini, SRT 37 Serang memiliki 98 siswa, terdiri dari 50 siswa SD dan 48 siswa SMP. Seluruh siswa mengikuti sistem pendidikan berasrama, dengan aktivitas belajar dari pagi hingga malam. Selain pembelajaran di kelas, siswa juga mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler, seperti pramuka, PMR, paskibra, pencaksilat, seni tari, seni rupa, dan beberapa kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Untuk mendukung kegiatan belajar, sekolah menyediakan fasilitas perpustakaan, laboratorium IPA, komputer, aula, ruang makan, hingga pembelajaran digital dengan satu siswa, satu laptop. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.

Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI Jakarta terus mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya perlindungan pohon untuk menjaga kualitas lingkungan. Legislator DKI Jakarta meminta pemerintah pusat berkontribusi nyata membantu penanganan sampah ibu kota. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Rosa, kamu masih suka baca buku saja? Kan semua sudah ada di HP, lebih praktis lagi.
1: Iya sih, Di. Tapi kalau dari buku, saya bisa lebih fokus dan paham. Banyak hal yang saya dapatkan dari membaca.
0: Ah, masa sih? Buku itu kan sudah ketinggalan zaman. Apalagi sekarang kita sudah sibuk kerja, nggak ada waktu lagi untuk baca buku.
1: Hei, justru Andi, di sela-sela sibuk kerja, membaca itu bisa jadi cara menambah wawasan. Bahkan nih ya, ibu saya yang sudah berusia 70 tahun saja masih rajin membaca buku setiap hari.
0: Ibumu masih suka membaca buku?
1: Masih lah. Malah ya, katanya membaca bikin pikiran tetap sehat, tidak mudah lupa, dan hati juga lebih tenang. Jadi, usia bukan halangan.
0: Oh, gitu ya? Mungkin aku juga harus mulai biasakan lagi untuk baca buku nih.
1: Nah, gitu dong, Andi. Mulai saja dari yang ringan. Buku itu tidak pernah tua loh. Kita saja yang kadang lupa membuka.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
3: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
4: Cinta.

Pendengar Prasatu RRI Jakarta, pagi hari ini Anda bersama saya Dedy Firdaus ya, yang menemani sampai nanti tepat jam 10 pagi ya. Jadi untuk pagi hari ini, mungkin kalau untuk Anda dengan segala mempersiapkan segala sesuatunya gitu ya, pagi-pagi udah bangun, udah olahraga, udah nyiapin sarapan, wah mantap banget gitu ya. Sambil menyapa pagi hari ini atau juga beberapa informasi yang ingin Anda sampaikan, informasi cuaca, lalu lintas, ataupun misalnya beberapa hal yang mau dibagikan informasinya ya. Ucapan selamat ulang tahun juga boleh. Pagi hari ini bergabung melalui WhatsApp kita di 0811 7972 7912.

Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.

0: Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, zebra cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.
1: Novel Adventures of Tom Sawyer, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876, merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.

0: Pendengar Persatu RRI Jakarta, untuk Anda di pagi hari ini kita akan simak ya informasi cuaca kelautan yang akan disampaikan dari prakirawan cuaca pagi hari ini. Ada Siti Fadila. Silakan Siti.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Siti Fadila sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 17 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian selatan, Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon, serta 20 knot yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian utara. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dengan kategori rendah atau pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter terjadi di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,2 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru dan perigee. Banjir rob ini diprediksi akan berlangsung hingga tanggal 21 Mei 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 20 hingga 01 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu di Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Puluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Siti Fadila atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 ya untuk menyimak warta berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI di Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Dandim 08-12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh jajaran dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
4: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
3: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Revendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
1: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan. KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya, sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain, termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh Kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi batis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
3: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.